0: Aduh, kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Di aja
0: kasih jogetannya dulu dong. Mereka pasti nungguin.
2: Jam 4 sore, saatnya untuk menikmati istirahat. Semoga harimu indah.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Gencrengna di Sukabumi. Radio Panggencrengna Fortuna FM.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: selamat sore Sulistia.
1: Balik lagi ya di karaoke Anjang sana nih bareng Boyspa dan juga Sulistia sampai pukul jam 6 nanti.
0: Siap-siap.
1: Jadi kalau yang mau karaoke langsung aja telepon di 0815 14 97.

0: 907.
1: Yeay, ya. Digenjreng.
0: Digenjreng pokoknya mah.
1: Sepertinya kita kedatangan tamu.
0: Siapa tuh? Ah,
1: tunggu dulu. Ada siapa ya? Gak masuk ya. Nunggu kali. Iya. Untuk yang Teh Olivia. Halo, Teh Lilis. Selamat bukan ya. Siapa itu anak? Cucu. Oke. Sore hari ini siapa yang mau bernyanyi boleh di Waalaikumsalam.
0: Kita kasih pemanasan.
1: Iya, betul, pemanasan.

0: ayo, siapa? Puncak Poyen, Teh Mel.
1: Teh Mel telepon lagi tadi pas diangkat kenapa mati terus ya? Udah dua kali.
0: Dua kali sinyalnya mana?
1: Tiap diangkat mati.
0: Nah ini ada casan.
2: Yang gede?
0: Sama kan kita?
2: Oh iya. Jadi ini sambil di casan.
0: Gak apa-apa lah. Coba.
2: Oh mau itunya?
1: Hmm. Ayo yang mau telepon pada kemana nih ya?
0: Kalau enggak sudah ada ini.
1: Iya.
0: Ada gak sok telepon?
1: Gak ada. Teh Mel tapi pas diangkat turun langsung ya.
0: Oh, Teh Mel, ayo kencangkan
2: itu
0: sinyalmu Teh Mel di puncak Peuyeum. Ayo. Iya dicoba kembangkan bakatmu untuk bernyanyi.
1: Judul lagunya Teh Olive.
0: Selalu rindu. Untuk mengolah bakat bernyanyinya di sini di karaoke Anjang sana ya, Saudara Fortuna silakan pergunakan line teleponnya sekarang juga. Tapi saat ini kita ada Teh Olive dulu.
1: Iya,
0: tapi
1: boleh langsung
0: nanti setelah Teh Olive bisa naik ya di line telepon. Istighfar, insya Allah. Selalu rindu versinya Olivia Senja. Buat yang di rumah masih standby, selamat sore Ibu Ipung, selamat sore Teh Bella, Marwin, Puncak Mayem, Teh Meli, Teh Lilis juga ya yang lagi di rumah mungkin Teh Lilis
3: ya,
0: kenapa enggak OTW? Lelah sepertinya ya, istirahat dulu cenah.
3: Mending di atas.
0: Mending di atas. Enggak. Oh ini terlalu atas ya, turunkan.
1: Udah siap ahemnya?
0: Udah siap.
1: Udah
0: siap belum?
3: Belum.
0: Duh.
1: Oke.
0: Selalu rindu ya.
1: Berangkat.

0: Jeng.
1: Aduh, ada nyanyi teh kayak gitu, lupa-lupa.
2: Ingat gitu ya.
1: Iya, ini mah ada ini apa teh hiburan aja. Hiburan-hiburan. Aduh, makasih Neng Sulis, nantilah nyanyi lagi, mau itu dulu.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Udah deh Susanti nih.
3: Ai Sun, ai Susanti.
2: Waalaikumsalam.
4: Yang sana Fortuna FM
2: gegereng.
3: Gegereng. Ada
2: Teh Olive ini ada.
4: Olive.
3: Teh Olive.
2: Iya.
4: Mending urang gue
3: Teh Olive. Duet, nah, ajak duet.
1: Duet apa lagu apa?
4: Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta. Bentar ini tulis dulu ya.
3: Aduh.
1: Oh iya.
3: Ya,
1: lirik lagu Bahtera Cinta.
3: Mengolah bakat bernyanyi.
4: Oh, kan Teh Olive.
3: Sok, iya. Dari barengan Ayah Susanti.
1: Ayah Susanti ya. Bahtera Cinta. Baik,
4: Pak, sehat ya.
3: Alhamdulillah.
4: Nuhun sehat.
1: Iya.
4: Syukurillah. Tuh, sinangan dua orang itu.
1: Ya, yang berdua itu ya.
3: Yang duet.
1: Yang duet.
4: Ya, duet. Teh Olive sehat ya, Teh Olive.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Asur sehatnya.
4: Iya, alhamdulillah.
2: Bentar
1: ya. Alhamdulillah ya. Apa?
4: Rindu ke sahai, teteh, ini terlalu rindu.
1: Rindu ke seseorang.
3: Aduh,
1: eis.
3: Jero, pokok namanya Jero.
1: Ada nggak?
2: Nggak ada, kita download dulu ya.
1: Iya, selamat sore ya. Ini buat siapa tuh? Ya, buat saudara Fortuna yang kemarin itu yang ada kesini ya. Manini, ya. Atau Mami Papi, ya. Terus Teh Citra.
4: Itu kurang itu.
1: Apa?
4: Kurang itu. Nyebut manininya kurang seksi. Manini.
1: Manini, ya. Itu buat Bang Len, Pak Ben juga ya. Terus buat Teranti ya itu teh. Kemarin teh.
4: Teranti.
1: Iya, terus siapa lagi? Ibu Ipung Sapuro ya.
2: Bentar ya.
1: Yang kemarin itu.
4: Kang Basar
1: juga. Iya, Kang Santana, Kang Basar. Iya, Kang kemarin teh ada Kang Santana ya. Aduh. Kang DG ya, Mama Nura. Terus Waong, Mama Nurulnya juga ya. Teh Anibar, Mbak Yuni gitu ya. Terus siapa lagi suka lupa kalau udah ada di sini teh?
4: Iya, teh. Cacanak atau etanak?
1: Enggak bawa tuh apinya di cacanak.
2: Oh.
1: Ngableng. Iya. Iya, itu batu Kang Gudi ini terus Tedela juga ya.
2: Bermuntangan.
1: Bermuntangan.
4: Iya, geser sali ya, Teolis ngegeser.
1: Ngegeser, iya.
4: Ngegeser sali
1: terakhir. Set. Oh, iya.
4: Neng Sulis, Neng, itu saya Neng Sulis.
1: Belum.
2: Prosesnya.
4: Belum kita ipa.
2: Oke, yuk langsung kita berangkat.
3: Jingle.
1: Yuk.

0: Neng. Iya, kasihan Bung Surya. Iya. Ganjrengeng. Waalaikumsalam. Ayo Tamel sini.
1: Bisa nyanyi beneran.
0: Mana mama teh ketemu udah break angkot.
2: Macet sepertinya.
0: Oh iya.
3: Ayo sebelum iklan Teh Mel.
2: Sudah ada ini nih. Maksudnya kata Teh Mel nih masuk sana.
3: Tapi belum ada ya.
2: Yang tadi HP-nya tidak nongol. Nomornya nongol. Tidak jauh.
3: Yang adanya Mama Dapi tadi.
0: Mana Teh? Belum ya Teh. Belum ada yang mau.
2: Kita promo dulu aja.
0: Promo dulu aja dulu tuh. Nanti Teh
2: Mel habis promo ya.
3: Dapi.
2: Oh, Dapi. Oh, udah ada.
0: Ada.
2: Ya,
0: udah.
3: Madam Teh Ranti, boleh Teh Ranti.
4: Oh, Teh Ranti, okay. Akhirnya. Halo guys.
3: Ganjreng, boleh nih lagunya lagu apa?
4: Ganjreng.
5: Teh Ispa.
4: Iya, hi guys.
5: Hai. Kemarin kan ketemu sama Teh Sulis ya Teh Ispa.
4: Iya, Teh Sulisnya lagi antar mamahnya dulu ke RS.
5: Sehat ya.
3: Alhamdulillah. Boleh dong lagunya nih, lagu apa?
5: Pengen Marah Cinta ya, kemarin dimasukin sama Adito.
3: Apa judulnya?
5: Marah Cinta.
4: Maha Cinta. Iya. Itu maha, maha cinta.
5: Dari Yunita Ababil.
4: Ketok di magicnya.
5: Teolip sama siapa ke situ?
3: Teolip. Suaranya ini Teh, belum ada minus suaranya.
5: Oh, belum ada ya.
3: Baru lagunya doang.
4: Teolip sama cucunya ya. Tentangnya sama siapa?
0: Apa sama cucunya?
5: Iya.
4: Hey.
5: Hey. Percuma.
3: Percuma.
0: Halo, Teranti.
5: Ya.
3: Ini Teolip sama Cinta ya. Oke, yuk langsung kita berangkat.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kan?
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura. 90,7 Fortuna FM.
10: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifik yang lengkap. Rekomendasi nih perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruangan utama dan keramik KM atau WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga air carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan jalur lingkar selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalannya paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Soda Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dengan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Halo.
1: Terima kasih sudah menunggu Teh Mel nih.
0: Pokoknya durasinya habis.
1: Durasinya habis. Mau duet sama Mama Rindu?
0: Ayo duet.
1: Ayo.
0: Mama Rindu udah nyampe.
1: Apa? Merayu Tuhan. Oke, judulnya Merayu Tuhan ya.
0: Ah, Merayu Tuhan mah enggak duet.
1: Oh, enggak duet katanya.
2: Oh iya, itu mah enggak duet nanti.
1: Oh, yang sama Teh Mel mau duet sama Mama Rindu. Oh. Iya. Lagunya mau apa tuh Teh Mel?

0: nih Teh Mel.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Teh Mel.
1: Iya. Mama rindu.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya. Makasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Boleh nih Mama Rindu mau lagu apa?
0: Terkesima ya, kita coba.
2: Terkesima.
0: Terkesima lihat Teh Dela.
2: Oke, yuk, langsung
0: buat semua
2: aja kita
0: ya, tanpa terkecuali.

0: cuma terkesan, Neng. Kamu kok bukan ini terkesan.
1: Makanya kok.
0: Ya. Nah, masukkan ya.

0: ini mah yang duit kayaknya tinggi ya. Ya udah, makasih ya Neng Sulis.
1: Selamat ya, nanti nyanyi lagi
0: teman Sima ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Yang lain itu mau
3: enggak ada yang nyanyi enggak?
1: Udah ini ya.
0: Lagi di download.
1: Udah beres.
0: Telepon mungkin.
2: Telepon mungkin ada enggak?
1: Ada Kang Deden Gembol, boleh. Halo, Kang Deden Gembol.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Boleh dong lagunya ini lagu apa?
4: Kiring euy.
1: Lagunya.
4: Ini lagu itu ya.
1: Apa tuh?
4: Apa sih kalau ada Deslani dari Nawadi?
1: Apa judulnya?
0: Enggak tahu.
4: Deslani.
1: Hah?
4: Deslani.
1: Deslani.
4: Ya.
1: Belum ada.
4: Tapi yang
1: belum ada.
4: Belum ada ya.
1: Iya.
4: Nanti aja tuh ya.
1: Sama apa?
4: Pingin simpan rindumu aja lah.
1: Simpan rindumu. Udah. Yuk langsung aja kita berangkat.

0: tanda cinta.
1: Eh, tanda merah.
2: Oh, tanda merah.
1: Tanda cinta dari siapa? Dari
2: dukanya.
0: Tanya. Oke. Udah siap?
2: Siap, udah siap belum?
1: Belum.
2: Oh, kacamata dulu. Mati
1: kacamata dulu.
0: Ada Kang Budi ini yang nelpon mau duet kan?
2: Oh, Kang Budi.
1: Kang Budi ini. Kan itu mau lagu apa?
0: Kang Budi.
3: Ya, halo.
1: Kang Budi aja dulu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kerok ke Enjang sana. Por Dunavel.
0: Genjreng.
3: Felip?
1: Iya.
3: Mau nyanyi?
1: Iya, sok aja Kang Budi aja dulu.
3: Entar teh Felip aja dulu.
1: Eh, Kang Budi aja dulu kan ini udah naik. Sok Kang Budi aja dulu.
3: Nggak
1: ya.
3: Enggak apa-apa, sok aja.
1: Ih, ini kan ada. Aduh. Udah sok udah Kang itu aja dulu Kang Budi. Ini mau nerima telepon dulu.
0: Kang Budi boleh lagunya lagu
3: oh,
0: apa?
3: Oh gitu.
1: Ya.
3: Tanpa kamu aja.
0: Tanpa kamu.
3: Buat Felip ya.
1: Iya.
3: Punten teh.
1: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, sok aja.
3: Mari.
0: Yuk, langsung kita berangkat.
1: Mehong.

0: por ele. Makasih Teh Isma, Teh Juli,
1: Marlin,
0: buat saya masih ada pintar suami jalan. Ya.
1: Emang nggak tahu Liv?
2: Ya.
1: Udah siap?
3: Iya,
1: langsung kita berangkat.

0: Ganjaran.
1: Ya, makasih Neng Suli. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh, Mama rindu.
1: Iya.
3: Lagunya tadi lagu apa?
1: Suara hati ya.
2: Suara hati.
1: Iya.
3: Oke, sudah siap?
1: Gerak.
3: Yuk, langsung berangkat.

0: Neng Sulis.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu sepertinya waktu terus berjalan. Sebagai penutup kita ada penelpon terakhir ya, silakan untuk penelpon terakhir. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng, oh Kang Santana. Hari ini apa judul lagunya penutup kita di karaoke Anjang Sana?
2: Surat undangan Imam.
1: Surat undangan Imam S. Arifin.
2: Oke. Yanti. Budi. Kedalamnya.
1: Oke. Siap kita jinglekan. Mana kita jinglekan dulu jinglenya.

Genjreng, eh, terima kasih Kang Santana. Ya, Big Suara Fortuna gak kerasa ya. Sudah pukul 17.40, nanti akan ada acara bareng Pongki di acara Beringas. Saya Sulistia dan juga Ispa Dahlan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maghrib ya, selamat malam dan juga selamat datang dan selamat mancu di acaranya Beringhas, berita ringan viral seputar masyarakat barengan Boge hari ini ya, pertanggal 26 Juli 2026 dari jam 6 alias jam 18.00 sampai dengan jam 19.00 atau jam 7 isya nanti. Tapi aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah maghrib bagi yang melaksanakan dan bagi yang udah, check it out. Saya cenderu sama Pongki dengan berita-berita terviral di seputar masyarakat Indonesia tentunya sampai nanti 1 jam ke depan aja. Saya selamat malam ya buat Emily dari Puncak Boyom dan juga buat anda semua yang lagi manco. Selamat pagi. Pagi gak tuh? Selamat malam maklum, sering siaran pagi. Jadi mulutnya ada template pagi-pagian aja ini tuh. But anyways, aku masih hadir terus sampai jam 17.00 nanti untuk berita yang pastinya siap digenjrengkan. Dan yang udah miskol-miskol, dilanjut selamat maghriban buat anda semua, buat Kang Santana, buat Mama Indah, buat Pak Nur, Kang Budi juga ya, selamat maghriban buat Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantas juga ya. Buat Mami, Mak Nini juga selamat malam. Dan juga Temel dari Puncak Peyem. Terus juga ada Marin, Mama Rindu dari Ekon. Tolia Pistija dari Koleberes, juga ada Teh Anibar dari Cijangkar, Pak Nura, Tehati Bali, Kang Ega juga selamat maghriban aja. Buat Kang Ujengjay, Teh Ranti, Teh Asti ya, Kang Pajri bersama Teh Citranya, selamat maghrib. Asun E. Susanti juga ya, Teh Jule dari Teh Jule itu dari situ Mekar ya. Terus ada Teh Aren dari Neglasari. Waong, Cenagen, buat semuanya lah ya yang lagi dengerin, khususnya bukan di kota Sukabumi aja tapi di seluruh kabupaten Sukabumi, bahkan seluruh seantar negara ya, bahkan sesampai galaksi Bima Sakti juga selamat maghriban aja. Ya udah, kita ikra dulu dari Raim Laude. Aku bakal balik lagi setelah yang satu ini dengan berita terviral. Tetap ya di acara Beringhas, tentunya berita ringan viral seputar masyarakat bersama Pongki Fortuna FM Kejrengan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que más te llevo por
2: bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

Ya, Sonora Purnomo masih di acaranya Bring Us Berita Ringan and Viral seputar masyarakat barengan Pongki. Ya, sekali selamat datang dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang sudah melaksanakan, bagi yang belum sholat dulu ya. Kalau udah, ya langsung aja markibung, mari kita bergabung. Dan untuk berita ringan dan viral kali ini, selfie Kitty hamil anak kedua ngidam jajanan jadul es kacang ijo. Lah kok iso, seorang artis juga ya manusia gitu ya, pasti aja. Apalagi nih selfie Kitty tuh hamil anak kedua katanya, pasti ngidam banget ya. Yang namanya ngidam itu, meskipun aku bukan perempuan dan aku tidak merasakan hamil-hamilan, tapi yang namanya ngidam itu pasti agak ribet ya. Jadi harus sesuatu kemauan yang harus dilakoni gitu ya, yang harus dibeli, yang harus dimau. Tetap kalau saya mau ini harus gitu. Nah, ngidam jajanan jadul es kacang ijo tuh kayak gimana tuh ya. Yuk kita langsung ringkus aja. Dikutip dari liputan 6.com Jakarta, selfie Kitty rupanya telah kembali berumah tangga pada akhir 2025 lalu dan kini tengah berbadan dua. Saat ini kehamilan selfie sudah memasuki usia 16 pekan atau 4 bulan seperti ibu hamil pada umumnya. Selfie Kitty juga merasakan fase ngidam di kehamilan anak kedua ini. Namun, keinginan selfie tergolong cukup sederhana dan membawa nuansa nostalgia ke masa kecilnya. Nih ya, masakan apa, makanan jadul apa es kacang ijo gitu. Udah seneng banget sumpah yang dikenyot gitu. Itu kan jajan gue SD es kacang ijo. Ya seneng aja gitu. Ya Allah, dulu aku colenak. Aduh, susah banget nyari colenak. Oh, namanya colenak tuh ya. Udah bilang tuh, kata cerita selfie Kitty di kawasan Tandean, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Selfie mengaku sangat bahagia saat berhasil menemukan penjual es kacang hijau di daerah Bintaro. Meski cara memakannya sedikit berbeda karena tidak dikenyot dari ujung plastik, ia tetap merasa sangat terbantu atas keinginan ngidamnya tersebut. Katanya nih ya, nih ada kutipannya. Sekarang tuh lebih gampang es kacang ijo yang plastik terus yang dibuka ujungnya ya. Zaman dulu tuh ada di Bintaro. Ya Allah, bahagia banget, ngebantu banget. Tapi di potongan itu bagian atas tuh bukan yang dikenyot. Ya udah, nggak lucu ya. Kalau sekarang gitu dikenyot gitu, ya udah dari atas aja emang gitu ya. Jadi emang kalau dulu itu emang dikenyot, tapi sekarang emang bener-bener jarang gitu ya ada yang kayak gitu ya. Ya emang makanan dulu tuh emang nostalgia banget gak sih Saudara Fortuna ya. Sampai sekarang aduh pengen banget deh. Nyoba-nyoba makanan-makanan dulu tuh kayak ada gulali kalau gak salah, terus kayak ada apa lagi sih, banyak banget sih makanan-makanan dulu tuh kayak es lilin, es kenyot. Es cekek sekarang masih ada gak sih? Masih ada ya es cekek ya? Iya masih ada. Tadi juga aku lihat sih es cekek di sekolah agama ya. Itu juga jajanan-jajanan dulu tuh kayak apa ya, gulali atau permen lollipop gitu yang dicetak sama tangan gitu. Atau apa ya namanya ya, lupa deh. Nih, selain soal makanan, selfie juga menceritakan bagaimana putra pertamanya, Abizar, mulai mendirikan sikap protektif. Abizar sering mengingatkan selfie soal asupan makanan agar tidak terdampak buruk pada calon adiknya. Katanya, iya, dia itu kayak mulai, mama ini makan pedes, adiknya kepedesan loh. Aku mau peluk, tapi aku bingung takut adiknya sakit. Nah gitu. Harus banget Bang Mokri dijodohin, harus dicontohin. Ya sih, katanya mudah-mudahan sih gak cemburu ya, karena udah gede ya kata tutur selfie ini. Nah, jenis kelamin jabang bayi, selfie Kitty menyebut Abizar sangat antusias menyambut kehadiran anggota keluarga baru ini. Apalagi sang adik diprediksi berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan keinginan sang kakak. Adapun cerita selfie Kitty tentang suami nih ya, selfie Kitty juga sempat bicara soal suaminya selama ini ia rahasiakan. Ia mengatakan bahwa suami barunya bukan berasal dari dunia hiburan. What the mean? Masih gitu ya. Melainkan berprofesi sebagai pengusaha dan berkecimpung di lingkungan yang tak jauh dari aktivitas yang saat ini ia jalani. Katanya sih bisa dibilang pengusaha ada dalam lingkungan yang sama dengan aku ya. Salah satunya politik, cuman memang bukan orang partai, tapi memang pekerjaannya di lingkungan itu. Katanya, Selfie mengungkapkan bahwa pertemuan mereka bermula secara tidak sengaja di lingkungan kerja yang sama pada awal tahun 2024. Selfie mengenang momen perkenalan mereka yang berawal dari komunikasi biasa hingga berkembang menjadi hubungan yang misterius. Wow, ini coba buat Saudara Fortuna, gak cuma Kitty selfie aja, mungkin yang merasa ngidam tapi kayak pengen makanan-makanan yang misalnya Anda tuh kecilnya tahun 1990-an, sekarang udah 2026 makannya udah jamin gak ada tuh. Ada gak sih yang kayak gitu, coba cium tangannya. Ya udah deh, semoga Kitty selfie bisa menemukan apa yang dia mau ke depannya. Dan tentunya masih bareng aku, mau saya sharing Teh Meli juga. Katanya Teh Mel
digenjreng TML ya yang ganteng, Pongki yang ganteng digenjreng, digenjreng atau Pongki kemarin gak hadir, iya Pongki sakit gigi, nyanyi huntu katanya, sakit gigi banget Pongki teh. Maklum ya, kebanyakan makanan yang keras-keras jadi nusuk kena gusi deh. Jadi jangan, jadi emang harus pola pilih kalau makanan ya, takut membahayain juga ke diri kita sendiri. Anyways, ya selain aku bakal balik lagi dengan berita-berita ringan dan viral seputar masyarakat. Tentunya selebritas juga aku angkat. Dan tetap ya, di acaranya Beringas, berita ringan dan viral masyarakat Fortuna FM, Gijreng. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 for

Tapi sebelum itu, Saudara Fortuna, buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it nih untuk kamu di Sukabumi dari aku ada Geraha Mandiri Cikuja. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruangan utama dan keramik KM atau WC-nya tuh 20x20 loh. Atau menggunakan baja ringan dengan genteng mental pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga loh. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Becimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi loh. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 juta rupiah. Mulai dari jutaan ya, dari 2 jutaan aja loh. Gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar kurang lebih 500 ribu rupiah aja dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri ya dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang di KP Legok Nyenang Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ya, lagu Bergema Sampai Selamanya itu adalah sebagai tanda penutup untuk di acaranya Beringhas alias Berita Ringan dan viral seputar selebritas Indonesia. Dan selain ini jangan dulu kemana-mana ya, yang mau karaokean langsung live nih bisa langsung ke Radio Fortuna aja, lebih tepatnya di Jalan Magis 1 nomor 20 Kecamatan Cikolakota Sukabumi. Dan tentunya buat anda semua silakan langsung ya, yang mau mengeluarkan suara emas, perak, tembaga, kayunya ya, bisa langsung gabung bareng Pongki dan Dito selain saat ini sampai jam 9 nanti aja di acara karaoke live. Yaudah kalau gitu aku Pengen Nusantara bakalan menutup acara Beringhas alias Berita Ringan viral dan seputar masyarakat Indonesia. Dan mengucapkan selamat malam buat anda yang baru pulang beristirahat, selamat beristirahat. Yang baru pulang bekerja juga, yang masih on the way on the cars kayak biasa, semoga hati-hati selalu sampai dengan tujuan. Do not forget to always pray to God. Jangan lupa untuk selalu baca doa ya, terbaik ya, afirmasi doa terbaiknya untuk kita semua yang baru mau berpergian keluar rumah atau mau bekerja, mungkin sip malam, sip 2 atau sampai nanti lembur. Semangat terus pencari cuan, pencari rupiahnya, genjrengkin sampai nanti kita tidur lagi. Dan aku mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anda semua yang sudah stay tune terus di acara Beringas.

ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Acara karaoke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Fortuna, selamat malam dan selamat datang di acara Karaoke Live Fortuna FM Kincreng. Sampai dengan jam 9 pagi Nusantara dan juga Dito yang lagi masih di jalan, siap mengejenikan. Yang mau karaoke live langsung bisa langsung ke Jalan Magi 1 nomor 20 Kecamatan Cikolok Kota Sukabumi. Langsung aja ke Radio Fortuna dan kita azan Isa dulu ya sejenak ya. Setelah azan silakan kita nyanyi bareng-bareng. Tetap ya di acaranya Karaoke Live Fortuna FM Kincreng.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan

Ya, masih di acaranya Karaoke Live bersama Pongki Fortuna FM Ginjreng. Surah Fortuna, selamat menunaikan ibadah sholat isya. Bagi yang melaksanakan, bagi yang udah mah langsung digaskeun aja. Aku saya salam-salam di misko-misko aja. Lewat Facebook boleh, aku sudah sediain WhatsApp juga boleh, Instagram juga boleh, atau misalnya senggol-senggol di nomor telepon juga boleh. Atau makin bagus nih, kesini aja langsung ke radionya Fortuna di Jalan Magi 1 nomor 20 Kecamatan Cikolek, Kota Sukabumi. Baik, untuk lagu pembuka seperti biasa, My Favorite Song. Ini lagunya favorit aku, ini ada Sialan dari Juicy Luzy yang pastinya dispesialkan buat Anda semua, Saudara Fortuna yang lagi manco depan radio. Ya, buat semuanya, pokoknya yang lagi depan radio manco, selamat malam aja. Dan aku mau sayang buat Temel dari Puncak Bayam, Teranti juga. Ya, Teranti, selamat malam Teranti yang udah manco juga. Selamat malam udah miskin-miskin Teranti, terima kasih ya. Terus juga untuk Teh Citra, Kang Fajri juga ya. Terus buat Teranti, yep. Terus juga buat The Aren, tetehku dari Gelasari, Teh Jule juga dari Situ Mekar, buat Teh Meliandi Puncak Baya, Mai Slabintana, Teh Isa Cibadak, juga Marin, Mama Rindo Ekon, Teh Olivia Senja Kole Beres, Teh Anibar dari siapa lagi ya yang lagi nonton, yang lagi dengerin siapa nih? Just come call aja ya. Ujeng J, Abah Darsa Geopark, terus juga buat Asun Ayah Susanti, Kang Ega, Kang Budi bersama DM-nya Pok Nura, Teh Asti, juga Teh Yati Bali, Kang Santana, selamat malam buat semuanya, Api Udin, dan juga buat semuanya yang belum kesebut, disenggol-senggol aja aku. Mama Nini, selamat malam Mama Nini yang lagi ngeron atau gimana nih? Mama Nini selamat malam bersama maminya. Ya udah, langsung aja, ini lagu spesial buat kalian semua sebagai lagu pembuka. Bagi yang mau nyanyi silakan langsung ke Fortuna aja, karena emang sekarang ranahnya live. Jadi kalau misalnya ditelepon, maaf ya, enggak boleh dulu ya. Jadi langsung aja ke Fortuna, dan ini lagi buat kalian semua. Khususnya buat lagi di mobil, lagi perjalanan, cocok banget. Ini dia Sialan, spesial laguku. Hadir Mpong, Mama lagi main malam. Oh, lagi main. Ikutan atuh. Ya udah atuh. Gaskan. Yes,

kalian yang lagi ditinggalin pacarnya mungkin ya PDKT-annya ngeghosting aja gitu, loop booming, cuman asik di awal aja tapi kandas di akhir. Waduh, jalan buat kamu yang lagi denger, maksudnya buat kamu, bener-bener kamu. Waduh, sialan banget sih. Ya itu tadi dia lagu spesial untuk kalian semua pembukanya. Lagi dan lagi, ini lagu favoritnya Pongki. Jadi ya mau gimana lagi, lagu ini aja. Temel katanya malam juga Pongki, selamat bernyanyi dan juga selamat bertugas sampai tuntas, semangat selalu. Selalu Temel, lagi apa Temel? Mantap, terima kasih. Mama Rino main di mana Marin? Saya dong Marin. Ode, Marin, makan apong maem. Oh dikira ada apong, mama lagi main. Oh lagi maem malam, oh lagi makan, dikira main. Dikira kan lagi main, mama lagi maem. Aku udah ngapain lagu dangdut sih ya? Cuma berapa kali sih lagu dangdutnya? Cuma lagu dangdutnya satu kali. Aku udah ngapain nanti spesial buat kalian semua. Aku lanjut saya ya.

Dan satu lagi lagu spesial buat Teh Mel Komang yang mungkin lagi deket sama seseorang tapi masih dalam era PDKT-an atau misalnya lagi di eranya berbunga-bunga. Ini lagu cocok banget buat Teh Mel atau mungkin buat semuanya, enggak Teh Mel Yandri doang. Lagunya Komang dari Raim Laude, yang dari kejauhan terpisah jarak dan waktu ingin mengungkapkan rindu lewat kata indah. Nih dengar lagunya spesial buat kalian semua, khususnya buat kamu yang di rumah.

Iya, itu dia buat Anda semua ya yang lagi kasmaran-kasmaran. Dan ada requestan lagu dari Temel, tapi karena aku bisa dangdutnya tuh cuman terbatas ya, maaf banget. Jadi lagu pertemuan aja kali ya, yang biasa ya. Pertemuan kali ya, spesial buat semuanya lah. Ya, buat Anda semua, pertemuan dari Irama-Irama.

0: Asik. Genjreng
1: Lagu kecilnya Pongky ini favorit banget karena si Mama dan si Ayah

ya temel dangdutkan wae teh semuanya yang lagi manco demi Misko-Misko Bang Lens. Terus juga Mamah Nurul, istri Waong, Teh Isi Badak. Terima kasih Ibu-ibu support teh balebat Mama Adit juga ya. Semuanya

Udah kali ya segitu ya. Karena kebelakangnya tetap sama aja, tapi spesial. Yang penting lagunya dangdut sudah kita genjrengkan aja. Dan terima kasih Telisna udah manco-manco. Ini Telisna, ayo Telisna.

Iya, Bu Ipung Sapuro juga ya. Selamat malam Bu Ipung. Dari Singosengan langsung banyak aja nih. Bu Ipung Sapuro di Genjereng, assalamualaikum. Terima kasih sapaannya. Selamat malam Pengki. Keren banget suaranya, baru tahu ya. Amin ya. Terima kasih Temel juga ya. Terima kasih Temel. Digencerengkeun Temel katanya. Ya bebelaan ya nyanyi ini asik. Genjereng ayah Pongki, genjereng. Uy keren Pongki. Harusnya kalau sama Temel ini duet nih. Biasanya kita favorit lagu ini ya Temel, kau lihat ya. Ya ampun komenannya lucu-lucu. Marin tunggu sawerannya Apong dari Puncak Boy. Astagfirullah jauh. Eh saweran naon eta teh. Ya buat anda semua yang merekas lagunya ditulis aja. Barangkali kau tahu tinggal nyanyiin aja. Dan tialisnya digencereng juga. Ya lah tuh barangkali karena takutnya suara aku. Aduh lucu-lucu ini.

lagu kandang siap aku download dulu. Tapi yang aku tuh tadi ada yang request katanya Cendol Dawet Apongki. Dari siapa tadi itu tuh? Ya aku coba-coba dikit kali ya. Cendol Dawet ya. Emang aku taunya emang satu rap aja. Tapi ini sebelum kita ke promo, aku mau nyanyiin buat spesial buat kalian. Cendol Dawet spesial. Ini lagu aku tahu juga sih sedikit-sedikit ini. Ya ini lagu spesial buat kalian semua. Dan iya langsung aja dari Pamer Bojo. Langsung aja buat semuanya digenjreng ke

Kangen asik, rino wangi, atiku rasane peteng. Kayaknya nadanya kerendahan ya. Ten

0: cendol, dawet dawet, cendol cendol, dawet dawet, cendol cendol, dawet segar, cendol cendol, dawet segar, cendol dawet segar, piro 500-an, gak pakai ketan, jiro lu 4, 5, 6 pitu walo, tak kita kita, tak kita kita, tak kita kita, ahe, kayaknya tau itu doang sih. Nih ya buat semuanya, oh mau versi yang cowoknya boleh boleh boleh. Ini aduh rupa-rupa ya, ya ampun. Yang penting aku menghibur aja deh, karena emang lagi sendiri juga bosen. Ya udah Telisna mau request request boleh deh. Terus ya buat Telisna teh Marin juga ya, terus juga buat Temeliandi. Aku download download dulu lagunya semuanya ya, sambil nanti ada promo. Ini Ujang Jay juga nih, selamat malam aja. Ini versi cowoknya gak sih? Sama aja kata dia.
1: Na na na na na na na na na na na na.
0: Segitu kali ya. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik. Goyong, aduh ketinggian. Aduh ketinggian. Ya ketinggian deh, benar-benar gak salah ya. Nanti aku download lagi selain saat ini. Tapi sambil saya aja, ini buat Temel, buat Elisna. Wih, Temel sampai ngirim apa? Ngirim bukti nih. Genjerai apa? Oke, waduh. Astagfirullah, malu banget Temel. Ya ampun. Lagu jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ya udah deh, kita ke promo dulu ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan kesan-kesan yang lainnya. Dan iya, tetap aja di acaranya Karaoke Live Fortune FM di Genjereng Eye.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu kamu setuju untuk
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
1: Kenapa, Kak?
0: Banyak hal yang harus aku pikirkan.

buat semuanya yang baru manco ya. Selamat datang dan selamat manco di acaranya Karaoke Live. Dan buat email, terus juga buat anda semua yang masih manco, stay tune terus. Dan ini yang di WhatsApp aku bacain lagi. Iming-iming, makasih Apongki hatur nuhun, katanya buat Teh Anibar, genjreng Teh Anibar karena aku gak bisa bawain lagu yang iming-iming, jadi aku kasih aja ya. Oke.

Terus juga ini Marin, sama tapi mama udah beres katanya makannya meleleh, bahagia lagunya. Asik. Siap. Oh, langsung meleleh banget gitu. Meleleh banget ya. Oke, oke, oke. Meleleh banget sampai meleleh ya. Pak Ben juga digenjreng ya. Bagus kok suaranya menggebu. Dikira sound speaker aktif kali ah, menggebu ah. Yang benar. Yaudah, aku mau nyanyiin lagu separuh aku spesial. Nanti kita dangdutan lagi sayang satu ini. Tapi separuh mana? Separuh aku Noah. Nah ini separuh aku ya buat semuanya ya. Digaskan aja. Yaudah Miss Call, selamat malam buat Mami. Spesial buat Mami nih lagunya nih.

0: Waduh, suaranya lagi agak crack ya, sorry banget. Ini gak fit baik-baik saja, tapi spesial buat
1: ini acara karaoke live.
0: Ini buat kalian semua yang sudah session terus bareng aku, terima kasih banyak loh ya. Nih, pergilah.

Ini Telisna, TNI Barbaro Manco, Marin siap digenjreng ya. Tanpa tergesa ah nyanyikan. Waduh itu lagu, tapi jujur itu lagu Pongke lagi menghafalkan lagu itu sih, jujur li ya. Dan itu emang agak susah tanpa tergesa tuh Bang Lens. Buat Marin, siap digenjreng Apong. Mama Rindu lagi ngapain sekarang? Tony Bor sampai kasih video, ah keren banget. Jangan tadi yang crack tadi suaranya. Soalnya Pongki, ini kalau lagu dangdut apalagi ya? Rekas-rekas lagu dangdut tuh yang oh ini atau lagu-lagu Wali gak sih? Iya dong. Wali. Spesial nih lagu Wali buat kalian. Mungkin buat anda semua yang mau lagu Wali, gaskan aja. Yaps. Buat TNI yang lagi dengar mungkin, dan buat Bang Len, Stelisna, dan juga buat saudara-saudara mungkin yang ada di Jampang sana, lagu Wali yang ini dia lagunya. Dan buat semuanya, Mami Nini, Mami

apa mauku, siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku, aku sayang kamu selamanya.

Asik. Waduh, waduh, waduh. Request siapa tadi? Ampun, lagunya menyala banget ya. Genjreng pisan lagunya. Terima kasih, terima kasih. Spesial buat Teh Anibar deh tadi ya. Teh Ani, lagunya diterima ya Teh Anibar ya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Lagu itu agak menantang ya, jujur ya. Keren, keren, keren, keren. Horas, menyala. Dan itu tadi buat semuanya lagunya ya. Buat anda semua yang lagi manco, silakan aja yang request-request lagu lagi boleh. Bang Leas nih boleh. Bang Leas juga Apongki katanya ada yang nyawer gak kata Ayang Babes. Jujur gak ada ya. Barusan aku dapat notif transfer, tapi itu bekas kerja aku nge-MC kemarin, bukan yang nyawer. Keren abis makan nama genjreng. Bang Leas, Bang Leas sampai tegasannya minggu depan ya. Nanti aku spesialin buat Bang Leas semuanya.

Bang Lens lagi ngapain nih ya? Buat semuanya pokoknya digenjrengkan aja. Ini kopi dangdut nih yang kita dangdutkan bentar dikit-dikit kali ya. Harusnya kok bisa nih lagu ini nih. Let's go.

pernah tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Kenapa nih tadi suaranya? Nah, oke, ini dari YouTube-nya. Sorry to say, itu dari YouTube-nya ya.

Dangdut meleleh bahagia apong dari Pia Palen. Oh, Pia Palen. Dangdut meleleh. Emang ada yang meleleh? Dikira emang meleleh tuh. Mama Rindu yang meleleh. Jadi kita lagunya ya. Bang Jo apong kiri genjerai. Eh, Teh Olive. Halo, Teh Olive. Genjerai yang rada tiris ya. Tadi dia orang Parman lah. Nah, digenjrengkan. Bang Jono. Tapi aku mau tahu dong, kalian semua lagi pada ngapain? Sekaligus aku mau lihat-lihat di Facebook dulu kali ya. Baca komentar di Facebook juga. Selamat malam untuk yang baru manco. Mana nih? Nah, di Facebooknya lumayan banyak nih. Aku bacain komentar dulu ya. Untuk yang di Facebook itu ada Sang Tuketut ya, Gianjar Bali hadir. Terima kasih. Aku tulis di genjreng. Kita balas dulu ya, yang belum di Facebook yang mau saya sehi aku bacain. Selamat malam buat yang di Facebook. Pidian Tiani Piti Karoke Portuna FM Degenjernya Tepi Trimut Cikaret hadir Bang Pongki. Terima kasih loh sudah hadir ya. Terus juga buat Bu Ipung Sapura, assalamualaikum. Karoke Lai Portuna FM Degenjernya selamat malam Bang Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu Degenjernyakin kembali ya. Terus juga buat di belakangnya yang perlu hadir silakan, selamat malam yang mau salam-salam. Lagi on the way perjalanan Aminah juga hadir. Pegi-pegi Kusniawati juga digenjrengkan kembali hadir buat semuanya. Is Aisyah juga selamat malaman aja dari kawasan Pelabuhan Ratu. Gimana nih Pelabuhan Ratu malam ini? Rame gak secara minggu malam ya? Besok juga beraktivitas lagi di awal pekan, iya gak sih? Dan juga buat Reni Jamal juga digenjreng. Genjreng gak tuh? Genjreng ya? Kemion Pirko juga warga Mabar Medan hadir digenjreng kembali. Terus juga bawa hasil sampangan Gianjar Bali hadir kakak live. Selamat malam abang, selamat tugas sampai tuntas. Salamnya buat banyak aja di sini digenjreng. Ateng Double, selamat malam di acaranya ini digenjrengkan ya lagunya ya. Genjrengkan kembali. Nia Nurkania, kakak live Portuna FM digenjrengkan hadir. Salam buat semuanya digenjrengkan aja. Selamat tugas sampai tuntas Apongki digenjreng kembali. Amir Udin lagi ngopi katanya. Kirim mang ngopinya tuh alungkeun ke Radio Portuna ih. Oh, kopi teh. Tapi bohong. Aman ya. Aku juga ada bisa beli kok. Terus juga ini buat yang terbaru nih. Jadi yang terbaru ada. Nah, Reni Jamal digenjreng aja. Buat yang belum komen silakan komentar-komentar ya. Pokoknya digaskan aja buat semuanya. Dan next songs ini Janji Suci special requestan dari Teh Nenah ya. Ya, Teh Nenah yang lagi ada di Jampang Kulon. Janji Suci.

0: yang baru mancur di WhatsApp saat terakhir. Saat terakhir boleh deh temel dulu ya. Janji suci. Sebentar ya, wa aku ini, tapi saat terakhir. Kenapa? Lagi apa saat terakhir tiba-tiba? Jadi ini buat temel.
1: Kenapa nih?
0: Spesial buat temel, rada jempling ya. Aduh. Kita dari yang sini atuh ya. Kayaknya itu emang biasa lah. Caper sama Pongki. Saat terakhir spesial buat temel. Aku tahu ini bukan yang terakhir buat temel, apapun itu, percintaan atau apapun, tapi yang paling penting semangat temel ya. Saat terakhir spesial dari temel. Maksudnya saat terakhir untuk malam ini mungkin ya. Yang lagi di perjalanan juga selamat malam aja buat semuanya, digaskan buat Anda. Ini hanya lagu kata Temel, betul banget. Cuman lagu ya.

0: Ya, saat terakhir spesial buat semuanya dan super spesial buat Emil yang request lagu ini, dan I hope you guys can enjoy with my voice. Dan semuanya semoga enjoy banget ya. Terima kasih Temel dari requestnya lagi. Terima kasih banyak. Yes, kembali lagi. Wah, suaranya tadi aku agak sedikit emosi ya. Maksudnya ini itu lagu emang banyak artinya buat Pongki sih, jujur ya, bukan buat Temel aja. Waktu lagu ini hadir saat terakhir itu aku waktu SMP kelas 1. Dan emang di situ perpisahan demi perpisahan. Kalau di Oasis Pramuka tuh tiap transisi dari kelas 1 ke 2 itu pasti ada perpisahan sama kakak kelas kelas 3, dan kita pasti nyanyi lagu ini bareng-bareng. Ya itu kenapa tadi waktu aku teriak itu agak sedikit sedih ya. Makanya agak tipe celetot, agak tiko sewat, tapi itu sedih banget sih jujur ya. Terima kasih Temel. Jujur sih agak sedih. Terus sedih banget buat semuanya pokoknya. Notes dari aku, selagi masih ada orang yang disayang, selagi masih ada orang yang kita cintai dan masih ada orang yang cinta sama kita, manfaatin dan juga maksudnya habiskan waktu sepuas-puasnya selagi masih ada. Karena kalau udah gak ada mah nanti kerasa ya. Entah itu gak cuma teman, pacar, orang tua, pokoknya yang we love them, they love us. Pokoknya yang kita cinta dia, dia cinta kita juga. Jangan sampai dilewatkan momennya, karena kita hidup sekali di umur di dunia yang sangat luas ini. Kita hidup cuma satu kali, jadi enjoy aja, nikmatin hari-harinya. Selagi kalian happy, selagi saudara pertunangan semuanya bahagia, lakuin aja. Jangan dengerin kata-kata orang, jangan dengerin kata-kata apapun itu ya, cacian, terus juga ada judgment alias kayak cemoohan. Jangan pernah didengerin. Selagi kita happy, selagi kita bahagia, lakuin aja ya. Dan intinya jangan lewatkan momen-momen bersama orang spesialnya. Wow, soalnya keren abis ya dari Teme. Dia Teme Alip deh. Iya, dia Teme katanya nanti disawer pakai ikan paus katanya. Nanti disawer sama Tesayang Temel, dia lagi nyimak. Wih, siapa lagunya? Ini buat Sayang Temel atau siapa lagunya? Itu kan hanya lagu Apongki ganteng, siap cuma lagu doang, betul banget. Janji suci tuh ya buat Teh Nenah. Janji suci buat Teh Nenah yang di Cinagan. Janji suci karaoke buat Anda semua. Nih janji suci yang tadi aku janjikan, gaskeun aja.
1: Ini untuk kamu.
0: Ya, dan buat Anda semua, janji suci ini lagu yang lumayan lumayan sangat amat penting banget ya, dan juga sangat krusial ya, penting juga untuk yang lagi cinta-cintaan nih. Karena emang di sini sosiet banget sih. Janji suci itu kayak gimana sih? Kayak gini. Stay tune terus. Ini dia lagunya.

Dali Piasinja, Teh Anibar, Teh Lisna juga ada, Ujang Jay, Kang Deden Gembol, Deden Bantas juga, Teh Ako selamat malam, Pok Nur, Teh Ati Bali selamat malam juga ya, buat Pak Dwi juga, buat Reja juga selamat malam.

0: Wow. Ini dia spesial buat kalian semua ya. Dan tentunya masih di acaranya Karaoke Live. Dan buat semuanya, dilanjut malam-malam yang udah komentar di Facebook juga, terima kasih. Di WhatsApp juga, ini dari Tenena ya, Cibadak juga nih, terima kasih yang udah request lagu Janji Sucinya. Terus juga buat di Jambang Cenagan, buat saudara Pongki, ada Waong bersama, ada Mama Nurulnya, serta ada Wasalima, Wacici, Wadeden, terus juga ada Teh Nining, jadi juga Ramdan, terus juga ada siapa lagi nih. buat semuanya lah ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Kita ke promo dulu yuk, tetap ada caranya kalau kalian live Fortnite FM genjrengnya.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

Kopi Dangdut. Ini dari versinya Happy Asmara. Dan iya, sebelum pamit nih ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi buat kita genjrengkan bareng-bareng. Dan iya, buat semuanya silakan, aku mau lihat komen-komentar Facebook lagi atau ya sebelum pamit. Bentar, mari kita baca.

Ya sebelum nanti aku ada lagu terakhir sekalian ya, dan selain ini jangan kemana-mana karena masih ada acara yang nggak akan kalah seru juga. Nih aku bakalan baca dari Fitri Haryanti Fitri. Oh ini tadi udah ya. Yang terbaru nih mana sih? Amir Udin ngopi. Nah Supri Lopers kalau kalian pertunang absen hadir kawasan kuda. Kawasan kuda ya, parkur-parkur kuda. Ngegenjreng buat Mang Pongki selamat malam, selamat siaran digenjreng aja. Digenjreng kembali buat anda. BTK kemarin juga thank you so much ya for loving my postingan. Terima kasih udah postingan. Dan BTK kemarin juga selamat malam juga buat semuanya. Dan ini lagu spesial lagi buat Teh Meliandri, judulnya Komang. Lagu ini tuh waduh ini lagu keren banget sih. Langsung aja digaskeun aja. Selamat malam Ido. Ido mau nyanyi Ido. Masih ada satu lagi nih. Mau. Ya udah spesial lagu terakhir yang aku bawain buat anda semua sekaligus menjadi lagu penutup yang pastinya diganjarkan kembali. Insya Allah ketemu aku besok di jam subuh. Ini dia Komang buat anda yang masih jauh-jauhan. Tergambar cerita tentang kita tapi ingin diungkapin jauh. Nah ini lagunya cocok banget buat kalian semua, langsung aja.

Temel yang sudah hadir dan request lagunya, terima kasih. Katanya nanti ke Dana aja ya, jangan lupa sawerannya. Buat Olive yang udah request juga, terima kasih. Bang Les juga, kita genjreng aja buat semuanya. Dan ketemu apa lagi nanti subuh di jam 5.

Ya, langsung aja. Sekaligus lagu terakhir GAC Bahagia yang akan menjadi penutup. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah lagi bersama Rido Darmawa. Begitu aku pikir setara, mengucapkan terima kasih. Good night. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berjualan di sembarang tempat. Seorang penjual kurma membuat semacam kedai dari tenda di jalur yang dilalui oleh masyarakat. Beberapa kali ia ditegur dan diingatkan agar jangan membuat sempit jalan umum sehingga mengganggu masyarakat. Namun ia tidak mempedulikannya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menginstruksikan agar tendanya itu dibakar.

Iya, dipancarkan langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam sampai jam 10 malam nanti Rido temenin Saudara Fortuna semuanya di 1 jam spesial bersama Tulus. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu-lagu dari Tulusnya untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya, bisa langsung bergabung ke line telepon Fortuna di 0815 1490 7907. Ataupun juga Saudara Fortuna bisa langsung aja cek and recheck di komen-komen Facebook ataupun juga melalui chat WhatsAppnya. Karena pun Rido sudah posting spesial 1 jam ini, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik yang mau bergabung pada malam hari ini. Sambil kita nungguin nih yang mau request-request ini, Rido ada satu lagu dari Tulus yang judulnya Perahu Kertas nih. Sambil kita nunggu-nunggu yang mau request, bisa langsung silahkan bisa ke line telepon Fortuna ataupun juga ke komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya. Kalau begitu kita sama-sama dengarkan lagunya dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Yap, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, sepertinya ini juga sudah ada telepon yang masuk. Kita coba angkat, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu jam bersama apa teh?
0: Hei, sama apa yo? Sama Tulus.
1: Satu jam bersama Tulus, Fortuna FM
0: digenjrengkan.
1: Mari dong.
0: Ya, selamat malam Kang Herlan. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dirimu?
1: Jong Jon,
0: alhamdulillah.
1: Paling kangen hari sehat ya. Mudah-mudahan ya.
0: Amin. Kang Herlan.
1: Ya.
0: Ini mau lagu apa nih spesial untuk kan dari Tulus?
1: Oh, dari Tulus. Saya tahu ya.
0: Apa tuh?
1: Monokrom nih.
0: Monokrom. Boleh monokrom dari Tulus.
1: Buat pemuda.
0: Enggak dong. Buat kalangan semua umur pokoknya kalau Tulus mah aman. Boleh atuh salam genjrengnya buat siapa? Kenapa?
1: Paling suka kalau yang muda-muda.
0: Paling suka kalau yang muda-muda. Siap. Kang Herlan.
1: Salamnya.
0: Ya, boleh mangga. Buat siapa nih?
1: Menang kirim salamnya.
0: Boleh dong, asal jangan banyak ting aja karena cuma 1 jam.
1: Kamu.
0: Sok mangga.
1: Paling 10 kali 2.
0: 10 kali 2 mah tuh 20 merenan.
1: Terus ke Pak Teh Meliandri ya? Buat Teh Aren. Buat Pak Ben. Pak Aung, bareng Mama Nurul.
0: Iya.
1: Buat Teh Olip. Kang Budi, Teh Dela. Buat Mais.
0: Mais.
1: Buat Anibar. Kramsi. Buat udah aja buat semuanya aja.
0: Mangga.
1: Satu jam ini.
0: Iya, betul.
1: Berbagi sama yang lain,
0: betul sekali Kang Herlan.
1: Dispesialkan? Buat Abang Rido aja.
0: Terima kasih jangan banyak.
1: Tugas dan semangat selalu ya, mudah-mudahan ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sampai jam 12 ya, Anya.
0: Sampai tuntas pastinya.
1: Alhamdulillah. Para gua hadir ya.
0: Jangan sampai kayak kemarin ya.
1: Itu bangun tidur di gerata aku udah acara ya.
0: Oh ya sudah, nggak apa-apa.
1: Rencana Gundam lain.
0: Masih dokcin itu mah.
1: Masih ada dokcin kene.
0: Iya betul, nggak apa-apa kan. Iya aman.
1: Ya.
0: Oke. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Herlan. Ini lagunya monokrom ya dari Tulus. Aduh luar biasa nih lagu monokrom itu emang. Kayaknya cocok banget gitu untuk menemani malam hari, apalagi sambil melamun gitu. Tapi kade kasambet merenanya. Ya sudah, kita lanjut. Ini ada siapa setelah Kang Herlan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu jam bersama Tulus, Fortuna
0: FM. Genjreng. Genjreng. Selamat malam, Teh Olive.
2: Iya, malam juga hari dong.
0: Ini Teh Olive nih, spesial bersama Tulus. Mau request lagu apa dari Tulus?
2: Belajar dari rumput ya.
0: Belajar dari rumput?
2: Iya, ada gak?
0: Kita cek dulu. Oh, ini ada. Belajar dari rumput yang gigi began alias bergoyang ya.
2: Yang bergoyang.
0: Mangga salam-salamnya buat siapa Teh Olive?
2: Salamnya buat yang barusan ya, Kang Herlan ya.
0: Kang Herlan, betul?
2: Iya, selamat malam ya, Kang Herlan. Terima kasih untuk sapaannya. Wah, itu ya adikku yang studentnya, Teh
0: Lilis
2: ya.
0: Iya, Teh Lilis selamat malam.
2: Buat Marin ya, bareng Mas Jiwanya.
0: Iya.
2: Buat Meliandi ya.
0: Teh Mel.
2: Buat Kang Budi. Buat semua saja.
0: Semuanya saja, mangga.
2: Soalnya kan itu apa teh? Sedikit.
0: Iya, satu jam aja Teh Olive ya.
2: Satu jam aja.
0: Betul sekali.
2: Ya, yang gak kesapa Hampura Badag.
0: Hampura Badag.
2: Nanti we ditembang persada.
0: Iya, betul sekali.
2: Paling mantap buat hari ini ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama Teh Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau begitu. Aduh, siapa tuh tadi tuh yang turun tuh? Di Soledad kah? Coba. Ini karena belum ada lagi telepon yang masuk, mungkin dia udah bacain dulu ini yang komen di WhatsAppnya Fortuna. Ini ada dari Bang Lens ya. Selamat malam Bang Lens. Satu jam bersama Tulus, genjreng ey. Jatuh suka lagunya. Nih, salam genjreng untuk aduh apa nih iklan nih? Untuk saudara Fortuna dimanapun berada, selamat malam. Oke, kita coba cek dulu lagunya ya. Bang Lens, Jatuh. Oke.

0: Iya, Bang Lens lagunya Jatuh Suka dari Tulus sudah kita masukkan ke dalam list, nanti kita putarkan ya. Terima kasih banyak. Oke, ini sudah ada telepon yang masuk. Coba kita angkat. Halo.
1: Your conversation.
0: Waduh, kenapa tuh? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Satu jam.
0: Waduh, satu malam mah terlalu lama, Teh Mel.
1: Satu jam bersama Tulus Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam, Teh Meliandri.
1: Selamat Rido.
0: Waduh, ini lagi nyantai-nyantai mau request lagu apa dari Tulus nih, Teh Mel nih?
1: Andai aku bisa.
0: Andai aku bisa. Coba kita cek. Andai aku bisa. Oh, yang featuring Erwin Gutawa ya? Andai aku bisa.
1: Oh, iya kali, pokoknya dari Tulus.
0: Oke, ada ini. Boleh. Ya? Salam genjrengnya Teh Mel untuk siapa nih?
1: Salam genjrengnya buat Teh Olive yang barusan.
0: Teh Olive.
1: Salam sama Teh Lilisnya.
0: Iya, betul.
1: Buat Kang Herlan. Buat Mama Rindu.
0: Mama Rindu.
1: Iya, buat Kang Ujengjeng.
0: Heeh.
1: Buat spesialnya mah biasa, buat tersayangnya Teh Mel.
0: Tersayangnya Teh Mel. Selamat malam untuk tersayangnya Teh Mel.
1: Oh, malam juga, terima kasih. Kan streaming, suka dengerin.
0: Oh, Masya Allah. Halo Akang, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Malam juga. Dijawab langsung. Siap, sama-sama Teh Mel.
1: Arido sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya untuk Teh Mel.
1: Baru pulang ya?
0: Baru pulang apa nih?
1: Nah, kemarin kenapa gak ada kesana?
0: Oh iya, mohon maaf ya. Kemarin karena Rido ternyata beres lombanya itu cukup malam juga, Teh Mel.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi tidak bisa silaturahmi, mohon maaf. Apa-apa,
1: seru kemarin banyak yang datang.
0: Iya, katanya nih ngelihat di grup juga rame banget. Aduh, nanti deh nextnya deh kalau ada-ada lagi nih. Harus hadir.
1: Iya, harus dong.
0: Siap, siap.
1: Sehat selalu ya Rido.
0: Amin, udah sebaliknya Teh Mel.
1: Ya, pokoknya buat yang suka manggil suara Mel cempreng.
0: Aduh, selamat malam deh pokoknya.
1: Selamat malam juga.
0: Siap.
1: Makasih ya Rido.
0: Sama-sama Teh Meliandri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Mel nih. Ini lagunya Andai Aku Bisa dari Tulus featuring Erwin Gutawa. Ini karena lagunya udah ada 4, kayaknya biar gak nunggu lama-lama lagi, kita langsung puterin aja ya, sudah Fortuna semuanya ya. Kalau begitu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi, Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita masih di satu jam spesial bersama Tulus. Dan kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tadi. Dan kalau begitu, di jam 9 lebih 40 menit ini, semakin menipis kita di satu jam ini. Jadi Rido persilahkan untuk yang mau request-request nih. Tapi sebelum itu coba Rido cek di komen-komen Facebook ya, karena belum terbacakan nih, takutnya ada yang request. Ini ada dari Sang Tuketut, dari Gianyar Bali hadir, terus Amin Satirin juga, Cilacap hadir, Sukses Connect juga hadir aja katanya, Bobo juga cuman hadir aja, selamat malam Kang Rido. Terus ada Korban Fitnah Des juga, assalamualaikum, satu jam bersama Tulus, Fortuna Genjreng, Bunga Melur hadir selalu, terima kasih Bang Rido. Sama-sama, waalaikumsalam. Ini karena yang di Facebook belum ada yang request-request, coba kita cek-cek di WhatsApp-nya Fortuna. Di Fortuna juga WhatsApp-nya belum ada yang request-request untuk Tulus. Jadi kalau begitu sepertinya kita putarkan lagi aja deh ya lagu-lagunya, sambil mungkin nanti ada komen-komen terbaru.

Oke, kalau begitu Sada Fortuna semuanya, ini Rido udah siapin lagu tulusnya 1000 tahun lamanya dan juga beberapa lagu lagi. Dan kalau begitu jangan kemana-mana dan selamat mendengarkan juga lagu spesial 1 jam bersama tulusnya. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggejreng Nadi Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari 1 jam spesial bersama Tulus. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah diputarkan dan di request tadi bisa menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu Rido harus pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena nanti jam 10 malam masih ada programnya Tembang Bersada untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request lagu-lagu pop Indonesia terbaru ataupun juga pop lawasnya. Kalau begitu Rido pamit, terima kasih banyak, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, di jam 10 malam, malam hari ini di tanggal 26 bulan Juli, hari Minggu ya, sudah Fortuna semuanya. Aduh, gak kerasa besok udah hari Senin lagi, jadwalnya kerja kembali, beraktivitas kembali. Tapi ngomong-ngomong besok Senin nih, kayaknya mungkin yang belum pada tidur, belum bisa tidur, atau mungkin yang masih ada beraktivitas di luar sana nih, pokoknya Rido temenin sampai nanti jam 12 malam di Tembang Persada. Pastinya spesial lagu-lagu pop Indonesia yang terbaru ataupun juga yang sudah lawas. Boleh banget bisa langsung kalau ada yang mau request juga ke line telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Rido pun juga sudah posting tadi. Dan kalau begitu, tapi ini sebelum kita terima-terima yang request ini, kayaknya Rido pun juga ada beberapa lagu, 3 lagu untuk menjadi opening untuk Sudah Fortuna semuanya sambil nyantai-nyantai aja. Begitu, asik. Ini ada dari Komang, Raim Laode, terus ada Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa, dan juga yang terakhir ada Melepasmu dari Drive. Sambil kita tunggu yang komen-komen-komen pada masuk nih, kita langsung putarin aja. Dan pastinya selamat mendengarkan dan selamat menikmati lagu malam hari ini. Dan jangan lupa besok Senin, jangan pada begadang nih. Oke, kalau begitu stay tune terus di Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng euy.

0: Ya, Soda Fortuna semuanya masih ditembang Persada Fortuna FM Kencring. Kalau begitu kita langsung saja, ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Siapakah penelpon perdana kita? Halo, halo, halo, ha.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada Fortuna
0: digencrengkan. Selamat malam Kang Herlan.
1: Malam juga diselamatkan ini teh.
0: Malam juga diselamatkan. Ini nih katanya udah nunggu-nunggu di Tembang Persada. Emangnya mau request lagu apa di Tembang Persada teh?
1: Kopinya belum habis ini teh.
0: Kopinya belum habisnya. Sambil ngopi-ngopi itu teh.
1: Sambil ngopi.
0: Aduh gaya atuh ya.
1: Sekarang masih ada.
0: Masih adanya. Siap.
1: Sambil ngebol juga aja teh.
0: Oh, oke.
1: Dingin ah, gini aduh.
0: Emang ya, kerasa dingin ya.
1: Ya,
0: apalagi di ruang siaran gitu. Kan? Dingin pisan atau mungkin karena ada AC mungkin di sini ya. Jadi tiris.
1: Ya, di situ mah jelas.
0: Jelas ya.
1: Pada pasang AC kok.
0: Siap, siap.
1: Kalau jangan pakai AC lah, takut masuk angin.
0: Oh, bahaya nanti kena monitor.
1: Masuk angin mana teh?
0: Emang kalau misalkan masuk angin bahaya, kena monitor juga bahaya. Kalau misalkan gak di AC, jadi
1: iya
0: kita stabilkan saja pokoknya.
1: Hati gue kalau terlalu dingin kan.
0: Aduh, agak berat nih kalau udah nggak bahas hati ya. Jangan-jangan ini mau request yang galau-galau malam hari ini nih?
1: Ah enggak.
0: Oh enggak, mau request lagu apa tuh Kang Herlante?
1: Kalau lagu nggak galau.
0: Apa dong? Apa dong?
1: Kalau bagi aku mah nggak galau.
0: Lagunya apa dong? Lagunya mau apa Kang Herlan?
1: Lama ada Teh Anibar ada teh.
0: Teh Anibar kenapa?
1: Entah kenapa sih.
0: Oh, kirain teh ini.
1: Semangat ya gitu.
0: Oh, gitu. Teh Anibar. Siap. Iya, sok.
1: Yang lagu yang dulu ya?
0: Iya, boleh.
1: Yang covernya, yang barunya.
0: Lagu apa nih judulnya?
1: Wajah-wajah kekasih.
0: Wajah-wajah kekasih.
1: Yang nyanyinya cowok itu teh.
0: Wajah-wajah kekasih ya.
1: Yang covernya itu yang baru banget gitu kan.
0: Baru banget.
1: Yang nyanyi,
0: coba. Ini wajah kekasih itu adanya wajah kekasih dari Siti Nurhaliza nih, gak ada yang covernya nih Kang Herlan.
1: Oh, covernya belum ada nih.
0: Belum ada nih. Gimana
1: kalau
0: dong?
1: Cuma sering covernya yang minta gitu.
0: Yang mana?
1: Ya itu wajah kekasih tapi yang covernya yang barunya.
0: Oh, enggak ada nih, ada juga dari Siti Nurhaliza.
1: Enggak ada, Cenah.
0: Enggak ada. Gimana dong?
1: Satu itu aja ya.
0: Apa tuh?
1: Tidak ada yang lain tahnya. Tapi yang barunya juga tuh.
0: Tiada yang lain. Coba kita cek and recheck dulu. Tiada yang lain dari yang barunya teh dari siapa nih yang nyanyi? Karena ini ada dari El Suaro, ada Minorasa. Minorasa ya?
1: Enggak, bukan yang satu lagi tuh.
0: Ada dari Fenomena sama ada dari Ario nih.
1: Saya sabar tuh.
0: Ario.
1: Ario itu perempuannya.
0: Ario mah laki-laki kayaknya. Atau mau coba didengerin dulu?
1: Nah, ya. Atau lah anu kedua bit.
0: Yang kedua teh Minorasa.
1: Nah, ya,
0: oh, boleh. Mangga, salam genjrengnya buat siapa nih?
1: Salam genjrengkan.
0: Heeh, genjrengkan pokoknya mah.
1: Di acara Tembang Persada.
0: Betul.
1: Itu ada Teh Anibar.
0: Waduh, pang utama nanya.
1: Teh Anibar teh baros cenah teh.
0: Teh Anibar teh apa?
1: Apa Teh Anibar teh orang baros.
0: Orang baros jadi, gitu.
1: Jadi Teh Anibar teh Anibaros
0: lah. Oh, jadi itunya ada Teh kepanjangannya. Anibaros. Teh Anibaros. Oke. Okay. Panjangin aja Kang Herlan. Siap.
1: Terus juga ada itu yang punya puncak peuyeum.
0: Oh, yang punya nah, puncak peuyeum.
1: Makan peuyeum di malam ini mah digoreng.
0: Aduh jangan ngebibita dong.
1: Goreng peuyeum masalah teh Meliandri.
0: Teh Mel selamat malam betul.
1: Kan orang puncak peuyeum eta.
0: Iya betul.
1: Berarti di situ banyak peuyeumnya.
0: Mungkin ya.
1: Terus juga buat Teh Olive.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Dela. Buat Teh Rena juga.
0: Iya.
1: Terus juga buat Waaong.
0: Waaong.
1: Buat Kang Egi ya, kemana aja Kang Egai teh?
0: Kang Egai gimana kabarnya Kang Egai?
1: Oh, jika lo kena persiapan
0: ah. Oh, semoga lancar atuh kalau begitu mah.
1: Amin. Buat Teh Ranti ya. Teh Ranti atau telepon ke aku ini. Teh Ranti teh.
0: Oh, tadi Teh Anibar Teh Ranti. Aduh,
1: aku teh ah.
0: Oh, iya mah kalah Kang ngeluh di Kang Herlan mah.
1: Kenapa?
0: Malah ngeluh. Boleh dilanjut.
1: ya, buat ini buat KBM ya.
0: Pak Ben.
1: Ada siapa? Ada Kang AM ya?
0: Heeh.
1: Tadi mah Kang AM teh nyenggot aku, tapi aku nya lupa. Aduh Kang AM,
0: mohon maaf ya. Oh, Kang AM.
1: Buat Kang Irfan juga. Heeh. Datang Abi Cikundul.
0: Kang Abi Cikundul.
1: Terus kita buat Teh Asti.
0: Heeh.
1: Buat siapa lagi teh?
0: Siapa lagi ya tuh, Sob? Inilah
1: buat ini ya, buat semuanya aja.
0: Semuanya Kang aja. Mau oh, Kang DG. Oke. Okay.
1: Buat Mani ini.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Buat udah gitu.
0: Semuanya aja lah ya.
1: Iya, benar cukupkan gitu tah.
0: Dicukupkan, terima kasih banyak.
1: Iya, spesial aja hanya.
0: Spesialnya boleh.
1: Nah, sekarang mah jongjol ah tidur aku teh.
0: Oh, iya udah lagunya sudah ada ya.
1: Kalau belum naik kan gerasang, rasanya panas pengen aralat kayak.
0: Oke.
1: Harus selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak doa sebaliknya. Kang Herlan. Yap.
1: Dan dimudahkan segala urusannya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita tercapai ya Dino.
0: Amin.
1: Itu aja Anya, makasih banyak nih.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya Sempang Persada Fortuna FM.
0: Di Genjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Herlan. Nih, boleh selanjutnya. Coba ini siapa nih yang masuk nih? Kok gak ada itunya nih? Oh, ini geningan. Halo.
2: Ya, halo. Sempang Persada Fortuna FM.
0: Genjreng, selamat malam Kang Irfan.
2: Iya, selamat malam Kang Rido, sehatnya Rido.
0: Alhamdulillah, kabar baik Kang Irfan. Ya. Ini mau request lagu apa nih malam hari ini nih di hari
2: ya,
0: Minggu?
2: My Heart ya dari Irwan.
0: Oh, My Heart, boleh. Untuk siapa ini lagunya nih, Kang Irfan?
2: Lagunya buat Kang aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Kang Herlan, buat Kang Egi ya.
0: Kang Egi.
2: Kang Santana juga.
0: Yap.
2: Ini buat Demir. Ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Teh
0: Adi
2: juga.
0: Iya.
2: Buat Citra ya. Heeh.
0: Mm-hmm.
2: Pak Jadi juga.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Buat Kang Dedes Gempo juga ya. Buat Teh Olive juga ya.
0: Teh Olive.
2: Iya, terus buat buat semua-semua aja.
0: Buat semua-semuanya aja.
2: Ya.
0: Mangga.
2: Ya, spesial langsung ya. Spesialnya buat
0: siapa nih?
2: Arido aja gitu kan ya.
0: Terima kasih banyak Kang Irfan.
2: Iya, Arido. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini My Heart dari Irwan Syah dan featuring Acha Septriasa. Nih, requestan dari Kang Irfan. Kalau begitu, boleh setelah Kang Irfan ada siapa ini? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Genjreng,
0: euy. Kang DG selamat malam. Iya, ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih Kang DG malam hari ini di hari Minggu?
3: Angin malam bacaan dari buku Cepol ya.
0: Oh, angin malam. Kak, dia masuk angin malam.
3: Malam ini, ya, dingin banget.
0: Iya, emang sih dingin banget dari Bob Tutupoli.
3: Iya, angin malam.
0: Oke. Okay. Ini salam
3: itu,
0: Oh, ih, mangga ini bernostalgia juga ya. Ada unsur-unsur nostalgianya.
3: Betul.
0: Boleh salam-salamnya buat siapa Kang DG?
3: Buat yang pertama tadi Herlan Nurhadi.
0: Iya betul. Nah,
3: bersambungnya.
0: Mm-hmm.
3: Persen juga Irfan. Buat Pok Nura juga.
0: Pok Nura.
3: Tadi.
0: Mm-hmm.
3: Pok Olive, buat Marin, buat Meli Andri.
0: Mm-hmm.
3: Buat Dewi yang Dewi Sulastri.
0: Teh Dewi Sulastri.
3: Buat Lisna, buat Mami ini, buat Mami juga.
0: Mm-hmm.
3: Ujang Pelaku, Ayusman. Terus buat Kang Ujung J.
0: Mm-hmm.
3: Kang Jago Daud, Teh Aren.
0: Teh Aren.
3: Terus buat Ranti.
0: Mm-hmm.
3: Rencana buat Kang Basar, buat Ayah Susanti.
0: Ayah Susanti.
3: Egi.
0: Mm-hmm.
3: Dan Mama, terus buat Mama Nasi.
0: Iya.
3: Terus buat itu yang di sebelahnya.
0: Mm-hmm.
3: Di Taman Amero, buat Abi Tukun Mama Ejes.
0: Mm-hmm.
3: Buat Maawong, buat Wanda Tahu yang ditahu, Batara, Kang Barlen, Kang Bang Len ya.
0: Bang Lens.
3: Bang Sen, terus ada siapa sih? Kang Jepet Aungu.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada duit juga buat itu tuh siapa sih? Yang kemarin teh ini buat Yati Bali, buat Ali Bar juga.
0: Teh Yati Bali.
3: Selamat malam, selamat malam buat yang kemarin ada sih yang baru teh lupa ya.
0: Siapa tuh?
3: Ini jadi lupa gini.
0: Wah, kalau lupa ya.
3: Pokoknya dari semua aja lah.
0: Semuanya aja, mangga Kang Dede.
3: Ember sama Budi itu lupa.
0: Mm-mm, Kang.
3: Buat Den Bantas, maksudnya gitu.
0: Oh, ya, Kang Deden Bantas, oke.
3: Den Bantas, lupa Den Bantas.
0: Mm-mm.
3: adikku. Terus buat Putri Pandila juga.
0: Iya.
3: Pokoknya tuh semua-semua aja deh.
0: Semua-semuanya aja. Mangga Kang Dege.
3: Selamat malam aja, selamat istirahat aja. Selamat menikmati acara Simpang Pasirannya hingga kita nanti jam 12 malam.
0: Jam 12 malam, betul.
3: Yang penting kita menikmati sama Ridho.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan kita selalu.
0: Amin, doa sebaliknya, amin.
3: Ridho Darmawan. Ya. Bukan Ridho Roma itu,
0: bukan. Kade, bukan.
3: Kade Pak Iwi.
0: Bukan, bukan.
3: Ini mah Ridho Darmawan, kalau Ridho Roma di Jakarta.
0: Iya, betul banget. Ini mah di Sukabumi ya.
3: Ini di Sukabumi di Fortuna Semanggi siaran.
0: Siap Kang Dege kalau begitu. Terima kasih banyak.
3: Super mantapnya buat yang ada di rumah aja lah.
0: Iya, boleh mangga.
3: Belum bobo aja. Karena suasana ini di sini ada lagi aktivitas ini lagi ada kamar di jaman agen apartemen. Gak cukup dingin banget, aduh ini.
0: Waduh, ya, jaga kesehatan lah kalau begitu,
3: amin.
0: Mah.
3: Mudah-mudahan ya, mohon doanya aja ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Mas Ridho, terima kasih Ridho.
0: Sama-sama Kang DG.
3: Terima kasih ucapannya, terima kasih ada Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kalau begitu setelah Kang DG ada siapa ini? Halo.
4: Halo juga.
0: Waduh, cewek nih. Waalaikumsalam.
4: Tembang Persada Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ini Teh Aren gimana? Teh Aren sudah pulih, sudah sehat?
4: Alhamdulillah. Kalau lagi baik-baik, kalau lagi sakit-sakit.
0: Oh, tapi ya mudah-mudahan harus sehat terus deh kalau begitu.
4: Kasih doanya.
0: Amin, amin. Sama-sama.
4: Buat Ridho yang punya baik, yang punya gantengnya.
0: Terima kasih banyak juga, Teh Aren.
4: Iya.
0: Ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Lagunya pengen ini aja.
0: Apa tuh?
4: Simpan aku di hatimu.
0: Simpan aku di hatimu. Simpan aku di hatimu. Bentar, kita cek-cek dulu. Waduh, kayaknya belum masuk nih Simpan Aku di Hatimu mah. Ini adanya ada juga. Ya? Ada juga ini Simpan aja, Rindumu.
4: Di
0: apa?
4: Ini untukmu.
0: Di sini
4: dari
0: untukmu.
4: Umu,
0: di
4: sudah keluar
0: sini.
4: Belum umunya.
0: Di sini untukmu.
4: Iya.
0: Kita cek dulu Teh Aren. Oh, ada. Kalau di sini untukmu
4: ya,
0: ada.
4: Itu aja ya.
0: Boleh. Untuk siapa nih?
4: Buat yang
0: lagunya.
4: Injerengnya Kang DG.
0: Kang DG.
4: Terima kasih sapaannya.
0: Iya.
4: Selamat malam. Semoga sehat selalu ya buat
0: amin.
4: Keluarga.
0: Amin. Amin. Rabbal Alamin.
4: Buat Kang Deden Bantas. Selamat malam buat Kang Heru Libra, bareng istri tercintanya ya.
0: Iya.
4: Buat Wasadayana teh, Waisri Wapamega teh gaduh cinagennya.
0: Muhun.
4: Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Buat Teh juga, buat Teh Mama Yati Bali juga ya. Buat Kang Ujeng Jay, buat Pak Ben, buat Bang Len,
0: Bang
4: buat
0: Lens.
4: Teh Melianti yang punya Puncak Peyem ya. Selamat
0: betul.
4: Malam. Buat Mama Rindu juga, buat Mai Is bareng si abahnya yang punya selain sana ya. Buat Kang M yang punya Baros, buat
0: iya.
4: Mami Papi, buat Teh Ranti, Teh Asti ya, buat Ma Nini ya,
0: Ma Nini.
4: Yang punya Parung Kuda ya.
0: Betul
4: buat
0: sekali.
4: Buat Isman juga. Buat Kang Irfan Nyomplong barusan teh ya.
0: Iya, Kang Irfan Nyomplong.
4: Siapa teh satu lagi tuh nih ya?
0: Kang Herlan.
4: Oh iya, buat Kang Herlan ya.
0: Hampir kelupaan.
4: Iya. Buat itu tuh Mas Joko Tau juga ya.
0: Mas Joko Tau.
4: Buat itu tuh siapa Teh Citra Kang Fajri ya. Buat Teh Yuni Tanjung Sari juga.
0: Iya.
4: Buat Ibu Ipung Sapuro ya.
0: Betul.
4: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Kekuatannya. Amin. Buat itu juga siapa teh siapanya jadi lupa.
0: Siapa tuh?
4: Itu siapa teh?
0: Ya.
4: Buat semuanya ya.
0: Semuanya aja mangga. Mangga Teh Aren.
4: Spesialnya ya.
0: Iya.
4: Buat seseorang yang punya baik yang punya tempatnya tetap semangat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa sebaliknya. Terima kasih
4: bagi
0: banyak.
4: Selalu bareng keluarga dapat jodoh yang soleha ya.
0: Amin.
4: Dari keluar dalam amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
4: Ya, ya. Semoga
0: siap.
4: Selamat sampai rumah ya.
0: Amin Teh Aren. Hatur nuhun.
4: Terima kasih sayangnya.
0: Sama-sama.
4: Buat terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Aren. Boleh deh satu lagi nih sebelum kita putarin ada siapa ini. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Tembang Persada Fortuna FM
0: genjreng. Ini karena tadi wanita, setelahnya juga masih wanita nih, boleh nih Teh Olivia Senja.
5: Apa-apa
0: gak apa-apa. Gak apa-apa emang gak apa-apa Teh Olip. Teh Olip.
5: Cowok-cowok sekarang cewek.
0: Nah bener banget. Ini malam ini pokoknya cowok-cowok cewek-cewek gitu. Bagi-bagi kalau gitu.
5: Bagi-bagi.
0: Betul-betul. Teh Olip mau lagu apa nih malam hari ini?
5: punya teh tirai.
0: Tirai.
5: Iya.
0: Kita lihat. Oh, dari Rafika Duri. Iya. Mangga. Untuk siapa nih teh olip?
5: Buat yang barusan Karen ya.
0: Mm-mm.
5: Buat ADG ya.
0: ADG.
5: Buat tadi Kang Herlan.
0: Betul.
5: Kang Irfan juga ya.
0: Mm-mm, betul. Mm-mm.
5: Buat Marin ya.
0: Mama
5: buat
0: Rindu.
5: Buat tadi
0: tuh
5: Lilis ya.
0: Iya, betul.
5: Buat Dela, buat tempatnya juga ya.
0: Mm-hmm.
5: Buat itu siapa teh? Abi Cikundul ya.
0: Kang Abi Cikundul.
5: Iya, buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya.
0: Mm-hmm.
5: Buat Pak Aung bareng Mama Nurulnya, buat Mama Nura juga ya.
0: Iya.
5: Buat Anibar, buat Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yuni.
5: Iya, buat Kang Maman Apero ya.
0: Mm-hmm.
5: Buat Deden Bantas ya.
0: Mm-hmm.
5: Buat Kang Santana.
0: Kang Santana
5: juga ya, ya Mama itu potes. Mama Mama Davi.
0: Oh, Mama Davi. Oke. Okay.
5: Buat Elisna juga, buat Iis juga ya.
0: Mm-hmm.
5: Yang di mana Cibadak? Yang
0: Cibadak.
5: Di Pelabuhan itu yang dua, ada dua ya?
0: Oh, ada dua.
5: Iya,
0: ada okay. Berapa? Oke. Untuk yang berdua aja pokoknya.
5: Buat Kang Mus Mulyadi ya, buat
0: mm-hmm.
5: Kang aja. Buat Kang AM juga ya.
0: Kang AM.
5: Kang Wahyu
0: mm-hmm.
5: ya. Buat Kang Asur ya.
0: Iya.
5: Buat Alan itu ya.
0: Mm-mm.
5: Buat buat itu.
0: Buat siapa
5: Kang
0: nih?
5: Jay.
0: Oke.
5: Okay. Ya, yang udah ketemu di Potuna kemarin.
0: Oh, Bang gitu Kang ya. Ujeng J.
5: Yang Ujeng J. Mm-mm. Ya, buat Teh Ranti juga ya.
0: Teh Ranti.
5: Buat Ibu Ipung Sapuro.
0: Heeh.
5: Bahkan yang kemarin-kemarin ketemu di Fortuna yang kemarin botram itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, buat Kang Yusma.
0: Huh?
5: Cuman sayangnya Aridonya nggak ada.
0: Iya, mohon maaf Teh Olip. Tidak ya. Berkesempatan hadir kemarin.
5: Ya, lain kali aja ya.
0: Iya, betul masih sekali.
5: Waktu.
0: Betul, betul, betul. Mudah-mudahan nanti mah ada deh. Bareng-bareng.
5: Iya, nanti mah ada ya.
0: Iya, siap, siap
5: Teh Olip. Nah, kayak kemarin-kemarin teh itu kan yang makan itu teh mie kocok.
0: Mie kocok, kan bener. Aduh, mantap itu. Mantap banget pokoknya.
5: Ya, paling mantapnya buat Arido ya.
0: Terima kasih banyak Teh Olip.
5: Sehat selalu.
0: Amin.
5: Pulangnya hati-hati, jangan nunutan.
0: Amin Teh Olip, terima kasih banyak. Iya.
5: Iya, semoga selamat sampai rumah ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Ya, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olip. Ini lagu-lagunya sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wah, ada 5 lagu. Kalau begitu kita langsung aja puterin dulu. Dan pastinya selamat mendengarkan, selamat menikmati malam hari ini. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Tembang Bersada Fortuna FM. Kenjreng euy.

Ya, 97,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya masih di Tembang Persada dan sudah jam 11 lebih 6 menit ya. Dan kalau begitu kita kembali yang mau request-requestnya. Tapi sebelum kita terima ke penelpon, kita coba cek di WhatsApp ataupun juga di komen-komen Facebooknya ya. Karena dari tadi kita sudah coba angkat telepon supaya terjamah, terbacakan semuanya. Ini Rido cek di WhatsAppnya Fortuna, ada yang request dari Bang Lens ya nih. Selamat malam Bang Lens, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng. Ui, lagunya Tera Mini dari Gea Indrawari. Ini terima kasih Aido katanya. Sama-sama Bang Lens, ini kita siapkan dulu lagunya ya.

Oke, ini Teram ini dari Gea Indrawari sudah kita masukkan ke dalam list, Bang Lens. Dan kalau begitu kita lanjut nih. Ada dari siapa ini? Mamah Nurul nih. Selamat malam Mamah Nurul. Tembang Persada Genjreng euy. Mamah Nurul lah sama suaminya. Lagunya Aku Takut, kirimnya untuk Teh Aren, Anibar, Kang Herlan, Kang Budi, Teh Olivia, Pok Nura, Teh Meliandri, Maman Avero, Kang Deden Bantas, Kang DG. Buat semua-semuanya aja. Spesialnya buat Bang Rido sama suamiku aja yang selalu nemenin. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulangnya hati-hati aja. Terima kasih banyak Mama Nurul. Ini lagunya Aku Takut. Ini mudah-mudahan gak ada banyak yang nyanyi ya, karena ini gak disebutkan siapa penyanyinya. Kita cari dulu Aku Takut.

Oke, mungkin ini lagunya Aku Takut dari Republik ya, Mama Nurul ya. Kalau begitu, ini sepertinya yang komen-komen di WhatsApp baru berdua aja nih, alias baru Bang Lens dan juga Mama Nurul. Sekarang kita coba cek di Facebooknya Radio Fortuna, udah siapa aja yang komen-komen nih. Coba, ini ada Korban Fitnah Das nih, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng Ei. Semangat buat Bang Rido, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Sama-sama juga. Terus ada Bobo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rido dari Kota Medan Sumut hadir nih, absen aja. Siap. Tumiang Virgo juga. Terus ada Bertiga Kembaren dari Tamora Medan Citi. Ada Teh Renata Sakura alias Teh Aren. Assalamualaikum, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng Ei. Selamat malam Arido yang ganteng, semoga sehat selalu, bahagia diberkahkan milik rezekinya. Amin. Doa sebaliknya untuk Teh Aren, lagunya tadi sudah diputarkan Teh Aren ya. Terus ada dari Bungsu Bilkis nih, Tembang Persada, malam Bang, saya Bungsu di Gerbi, pengen request lagunya Eksis di Rantai di Gelangi Rindu. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Fortuna aja, terima kasih Fortuna Genjreng Ei. Ini coba kita cari dulu ya, Bungsu Bilkis, lagunya dari Eksis.

tapi ini mohon maaf nih Bung Subilkis, di rantai di Gelangi Rindu adanya dari Reagea nih. Kalau dari Eksis tidak ada. Jadi sepertinya kita masukkan ke dalam listnya yang dari Reagea aja ya untuk Bung Subilkis. Ini selanjutnya juga ada dari Teh Salsa Nur Fauzi dari Cidadap. Selamat malam Teh Salsa Nur Fauzi, ini katanya tembang persada Fortuna FM genjreng. Selamat malam Bang Rido, selamat malam juga untuk Teh Salsa. Aduh, ini Teh Salsa yang manis itu ya. Bercanda pis damai. Teh Salsa selamat malam, ini pengen request lagunya katanya dari Fortis Terbit di Barat. Oh boleh banget dong. Nih Fortis Terbit di Barat, requestan dari Teh Salsa ya. Ini salam-salamnya untuk semuanya aja yang lagi mendengarkan. Teh Salsa sedang mendengarkan melalui streaming di Jakarta. Pokoknya untuk Bang Rido semakin tampan. Aduh siap, terima kasih banyak, amin ya rabbal alamin. Aduh kenapa jadi baper saya ya. Bercanda Teh Salsa. Kalau begitu selamat mendengarkan deh, ini kita masukkan ke dalam list dulu lagunya ya. Oke, lagu Fortis Terbit di Barat sudah kita masukkan ke dalam list. Tapi sebelum kita putarkan, boleh deh kita angkat satu yang nelfon. Ini ada siapa deh sebelum kita putarkan. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Sepada. Oke, sepertinya tidak ada suara di sana. Jadi kalau begitu kita putarkan saja deh lagu-lagunya supaya tidak berlama-lama lagi dan bisa langsung didengarkan. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana karena masih ada lumayan banyak waktu untuk yang mau request-request lagi. Dan kalau begitu selamat mendengarkan dan selamat nyantui dan istirahat. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggejrengna di Sukabumi.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, kita coba lagi angkat. Ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Darmawan.
0: Selamat malam, Kang AM.
1: Kembang Persada Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Aku bisa bang Dido itu request lagunya?
0: Bisa dong. Mau request lagu apa nih?
1: Itu dari Jauh Daun.
0: Dari
1: Suara
0: Dengarkanlah.
1: Aku.
0: Oh.
1: Kalau bisa dari covernya bersama duet sama itu sama Lura Maya.
0: Coba ya kita cek dulu ya.
1: Kalau ada mah biar aja.
0: Oke. Apa judulnya suara, tadi teh?
1: Suara Dengarlah Suara.
0: Coba kita
1: suara,
0: cek.
1: Suara Dengarlah Suaraku.
0: Suara Dengarkan
1: Aku.
0: Oke, suara
1: dengan dari Lura Maya yang covernya dari Jauh Daun duet.
0: Kita cek dulu. Pengennya yang sama Luna Maya ya. Oke, bentar ya. Semoga aja ada deh. Suara Dengarkanlah Aku. Aduh. Asik. Suara. Kayaknya ini adanya yang dari Hijau Daun aja deh. Oke, siap. Boleh salam-salamnya untuk siapa?
1: Mudah-mudahan belum pada tidur
0: ini. Nih, mangga.
1: Oh, terima kasih. Semuanya. Terus Aren.
0: Iya.
1: Yang lagi mudah-mudahan yang sakitnya pulih kembali lah seperti semula.
0: Amin. Oh, Kang AM.
1: Kemudian sama
0: Kang AM.
1: Bang Helan ya, yang sudah tadi menyenggol. Terima kasih Bang Helan.
0: Iya, jadi betul.
1: Ada Irfan. Terus ada Deden Bantas, mudah-mudahan naik ke Deden Bantas.
0: Iya, Kang Deden Bantas.
1: Terus ada Ujang Gey. Terus Antara.
0: Kang AM. Halo. Kang AM.
1: Halo.
0: Ini lagunya pengennya yang dari Luna Maya ada nih.
1: Ada. Bagus.
0: Oke, siap. Boleh lanjutkan, ya, Mangga.
1: Dan kurangnya buat semua aja yang belum pada tidur.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Yang masih mantau di depan radionya masing-masing.
0: Iya.
1: Yang paling mantap buat Bang Jo, semoga selalu bang.
0: Amin, terima kasih banyak Kang AM.
1: Jaga kesehatan karena suka sering keluar salam.
0: Iya, kalo betul sekali.
1: Kalau ke rumah Pak Kang AM itu ya dekat Prima dulu. Itu yang mau ke terminal.
0: Oh.
1: PP bensin baru.
0: Iya. Oke.
1: Nanti dikasih apa tuh? Mau masak boleh.
0: Mau siap. Siap.
1: Terapi itu pijit.
0: Iya.
1: Enggak masuk angin.
0: Bener. Wah, boleh banget tuh.
1: Punggungnya. Gratis lah.
0: Siap. Siap, Kang AM. Terima kasih banyak.
1: Ya, makasih ya.
0: Sama-sama, Kang AM.
1: Semoga selamat, hati-hati.
0: Amin ya rabbal alamin, hatur nuhun.
1: Ucapannya ada kata yang paling enggak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Digenjrengkan Kang AM ini requestan lagunya Suara. Nih, dari Hijau Daun featuring Luna Maya. Ya, ini ada lagunya. Kalau begitu boleh deh kita lanjut, ada siapa selanjutnya? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Bang
2: Bersada Fortuna FM.
0: Digenjrengkan. Selamat malam, Manini. Halo. Iya, Manini mau request lagu apa malam hari ini, Manini?
2: Lagu nama Ada Gajah di Balik Batu.
0: Ada Gajah di Balik Batu. Aduh. Boleh mangga salam-salamnya buat siapa?
2: Salam nama Kang O. Bang Len, Ujung J, Sarang Dei, Kango Ayah Deni, Kang Herlan, Sarang Kang Maman Apero,
0: Kang Maman Apero,
2: Abah Kerdil, Deden Bantas, Deden Gemol, Sarang Dei Neng Aren, Neng Jule, Sarang Neng Lisna, Sarang Neng Olive, Sarang Neng Lilisna,
0: Sarang Dei dua kali ya.
2: Neng Meli. Sarang Mamah Rindu, Mamah Ranti, sarang Mami, Mami, sarang Dei, Kang Ibu,
0: Ibu Ipung, Kang Parwan, kecil banget ya Manini suaranya.
2: Sarang Dei, Kang Neng Balebat, sarang Dei, Kang Waong, sarang Istrina, Kang Egay, sarang Neng Sarahna, Pak Ben,
0: Pak Ben,
2: Taman.
0: Aduh, kecil banget suaranya. Halo, Manini. Halo. Lah, hilang suaranya. Halo, halo, halo, halo. Oh, masih ada, masih ada. Lah, ngilang nih. Halo, Manini. Manini, halo. Yo, tumben banget nih jaringan. Halo, Manini. Halo, halo, halo, ha. Oke, sepertinya agak hilang itunya ya. Halo. Halo. Halo, halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Halo, oh ini. Lah, jadi cowok nih.
1: Biasa.
0: Kang
1: Fortuna FM.
0: Genjreng, guys. Halo, ini jaringannya kah atau memang kabelnya nih? Halo.
1: Sinyalnya kayaknya.
0: Oh, sinyal ya? Oh, oke, okay. Kang Deden Banta, selamat malam.
1: Iya, malam juga ya.
0: Ini mau
1: Taman ini, aduh, eta kasepuhan kasenggol hapunten nya.
0: Kasepuhan ini lagi salam-salamnya geningannya kalah kah.
1: Salamnya kan gitu teh nya. Sinyal ini teh tidak baik-baik saja.
0: Sinyalnya merenang kedinginan, kudu diselimutin. Iya.
1: Sinyal gitu.
0: Betul, betul, betul. Kang Deden Banta mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya dari Bruri Marantika ya.
0: Wih, apa tuh?
1: Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta.
1: Gak pakai aku.
0: Gak pakai aku. Jangan.
1: Salam genjrengnya ya.
0: Mangga.
1: Buat yang udah pada naik ya. Mm-hmm. Ada Teh Olim, Teh Aren, Kang Herlan.
0: Iya, betul.
1: Kang Irfan Nyomplong, Kang AM juga ya.
0: Kang AM.
1: Wa Aung bersama Wanurulnya.
0: Betul.
1: Ada itu siapa? Dewisna.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mak Nini juga ya.
0: Mak Nini.
1: Kang Wahyu tahu, Kang Wendy tahu juga.
0: Mm-hmm.
1: Kang DG tadi ada ya?
0: Kang DG ada.
1: Kang DG Biru Jamuni, Kang DG-nya.
0: Mm-hmm.
1: Unteh Putri Vanilla. Antun ke Mamah Tia oge tah.
0: Mm-hmm.
1: Mami nuju ngadangukeun Mamah Tia.
0: Mamah Tia.
1: Iya. Buat Sadayana we yang
0: buat Sadayana. Hampura Badag siap.
1: Kang Budi Kade saya dela Kang Santana ya, Hampura mm-hmm. Badag. Buat Arido saya selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya Kang Deden Bantas.
1: Mantapnya.
0: Mantapnya?
1: Tetap aja. Buat Lope Gedebluk ya.
0: Lope Gedebluk. Astagfirullahaladzim. Lope Gedebluk sakingku gede.
1: Seorang ya. Mm-mm. Tidak akan tergantikan.
0: Asik.
1: Meskipun wanita cantik ada bidadari juga di sini.
0: Aduh.
1: Tetapnya Kak Mama.
0: Aduh gombal ya Tama.
1: Ya, makasih Arido ya.
0: Sama-sama Kang Deden Bantas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Boleh kita lanjutkan lagi, ada siapa ini? Halo. Waalaikumsalam.
3: Sada. Kang Genjreng.
0: Genjreng euy. Selamat malam Kang Santana.
3: Sama Arido.
0: Alhamdulillah Damang. Bagaimana dirimu Damang?
3: Alhamdulillah
0: baik. Oh, itu. Kang Santana mau request lagu apa nih Kang Santana?
3: Hati yang tersakiti Rosa.
0: Oh, apa tadi Rosa teh?
3: Hati yang tersakiti.
0: Hati yang tersakiti. Apakah ini lagu yang mewakilkan dirimu Kang Santana?
3: Cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu. Hati yang oh, Rosa adanya hati yang terpilih ini.
3: Tersakiti ada.
0: Tersakiti. Ini hati yang tersakiti itu adanya dari The Morgan Band.
3: Ya, yang tadi aja.
0: Yang Rosa, ya. Yang terpilih. Ya, terpilih. Oke, okay, boleh. Salam-salamnya mangga Kang Santana.
3: Ya. Kang Deden Bantas,
0: mm-hmm.
3: Man ini Kang Herlan.
0: Iya.
3: Togit Jaren, Kang Basat,
0: mm-hmm.
3: Matia Itu Panila, Kang AM tadi dah.
0: Kang AM
3: Wanitahu. Wanitahu.
0: Iya.
3: Sama Juan Pero, Kang DG, Mama Indah.
0: Mama Indah.
3: Raska Ponura.
0: Mm-hmm.
3: Wow. Lama Servis. Ayah Susanti.
0: Ayah Susanti.
3: Oh. Tadi kan Marindu, Maliandri, ibu-ibu Sepuro, Bang Kang Pak Ben,
0: Pak Ben,
3: Kang Geng-Geng, Kak Wang Lian, sedena dikumpul.
0: Mangga.
3: Sebagai obat Eldo yang tugas ini saya tanda maksudnya.
0: Amin, dan sebaliknya Kang Santana. Terima kasih banyak.
3: Sudah kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Santana. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi karena sudah jam 11 lebih 40 menit ya. Semoga saja kalau memang nanti selesainya tidak terlalu mepet, kita bisa terima requestan lagi. Tapi kalau misalkan sudah mepet-mepet ke waktu akhir, ya kita harus closing. Kalau begitu, selamat mendengarkan dan selamat menyantai. Kalau ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio penggenjreng nadi Sukabumi. Genjreng, guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita harus berakhir di program Tembang Persada pada malam hari ini. Dan kalau begitu, terima kasih banyak yang sudah bergabung, entah itu melalui line telepon Fortuna ataupun juga di kolom komentar Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan mohon maaf jika memang ada yang komen-komen atau itu melalui WhatsApp ataupun juga Facebook tapi tidak terbacakan karena kita sudah berada di akhir program dari Tembang Persada. Kalau begitu Rido pamit undur diri, selamat istirahat dan selamat hari Senin untuk besok yang harus melakukan aktivitas dan kegiatannya. Dan kalau begitu Rido pamit undur diri, sebelum itu ada lagu untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kalau begitu terima kasih banyak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kontor Sport.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawi Report Tuna FM Genjreng. Ya ada miss call, terima kasih. Selamat pagi, selamat manco ya.
1: Yep.
0: Buat apa Darsa Geopark, coba kita selesai dulu kali ya. Kang Erlan juga nih udah miss call, selamat pagi, pagi Kang Erlan. Terus juga buat Mbah Darsa Geopark Celetu. Buat AM Baros, ada duit perlaki-lakian pagi-pagi biasa ya. Okay. Mencari cuan, ya mamanya sibuk kayaknya nih.
1: Puncak Poyen, selamat pagi Temel Yandri. Ekon, Mari, selamat pagi.
0: Mami udah miss call juga nih, Mami.
1: Mami, Papi,
0: Mama Dini. Mami kesini gak, Pak?
1: Enggak.
0: Oh ya, kemarin ya. Belum, mungkin belum bisa
1: belum
0: ya.
1: Belum bisa, belum
0: sibuk
1: ada waktu.
0: Cara...
1: Ibu Ipung, selamat pagi.
0: Bu Ipung, selamat pagi.
1: Ya, Teli, Teli, Teli, Teli, bersama
0: ya.
1: pagi.
0: Siap.
1: Buat semua yang pegawai Teh Horanti juga ketinggalan.
0: Siap.
1: Ya. Kang Ujeng Jeng.
0: Okay.
1: Ya. Pamit.
0: Bunda Cepi udah miss call.
1: Bunda Cepi,
0: Bu
1: Cep, selamat pagi.
0: Selamat
1: juga.
0: Pagi Bunda Cepi, Bu Cep ya. Asun Ayu Susanti Ponur.
1: Pagi-pagi.
0: Ponur langsung tolak. Ah, nah udah, terima kasih.
1: Ponur.
0: Kang Santana juga selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Terus juga buat Anibar yang hari ini barbar kembali.
1: Kembali barbar.
0: Awal pekan secara ya.
1: Udah mendingan ya kakinya ya.
0: Kayaknya kemarin kan sakit cerita ya. Terus juga selamat pagi untuk Mama Nini, Mak Nini, Mami Minok juga ya, Bunda
1: pagi.
0: Cepi, Warabi Report Tuna FM di Genjreng.
1: Pagi-pagi.
0: Terus juga buat Bunda Patma, terus juga buat Teh Olivia Senja dari Kole Beres.
1: Iya.
0: Dan Dalon, Dan Gembol, Dan Bantas, Kang Budi bersama DM-nya. Teh Sukabumi, Teh Epa juga ya, terus Kang Irfan Nyomplong, selamat pagi juga buat Teh Arena Glasari.
1: Yap.
0: Teh Juli alias Teh Manu juga dari situ Mekar.
1: Pagi.
0: Terus juga buat Pak Jangkis, selamat pagi. Ya, Teh Citra sama Kang Pajri, selamat pagi Pak Anjas yang sudah pulang kampung. Dan never
1: kemana mudiknya, mudiki kemana?
0: Not mudik.
1: Hey.
0: Never come back anymore.
1: Oh.
0: Bakal baik lagi, Mbak. Emang permanen.
1: Gitu.
0: Iya. Waktu itu status Bang pindah, Bang. Iya nih, bay. Kebay ya.
1: Jadi no di dia doi gitu.
0: No di dia. Karena emang enggak kerja lagi di situ katanya.
1: Oh,
0: ya kalau kerja mah pasti di sini kan dekat.
1: Oke. Okay. Jadi dek.
0: Entah resign atau apa, tapi ya.
1: Mana?
0: Sekarang di Jampang lagi.
1: Oh, sekarang kembali
0: di
1: ke
0: tempat
1: Jampang.
0: Segaranten,
1: ke tentunya. Tempat kelahiran. Oke. Okay. Yes. Semangat terus Kang Anjas ya, dimanapun posisinya.
0: Yep,
1: mudah-mudahan sehat selalu pastinya.
0: Mari ya. Pagi juga Neng Ispa Abang Genjreng Ekon hadir ya.
1: Pagi-pagi.
0: Oh,
1: mantap.
0: Terus juga Mama Indah, Mama Syifa ya, Mama siapa lagi? Mama Davi.
1: Mama Davi,
0: Teh Aisyah Cibadak. Biasanya ini juga untuk selamat pagi kita berdua. Untuk saudara Pongki yang Cinagen mungkin ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ngomong Cinagen tuh waong sama Mama Nurul Cinagennya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus melambung sedikit setengah jaman itu langsung ke ujung genteng itu ada saudara Pongki ya, TNN.
1: Yang punya ujung-ujung genteng.
0: Ujung-ujung ya.
1: Salam buat penyu-penyu. Yang lucu-lucu.
0: Waalaikumsalam. Penyunya enggak merasa tersalamkan kayaknya
1: sama
0: ya.
1: Sama kumang-kumang di laut.
0: Kumang. Tapi gampang banget, Mbak. Gak usah airport kalau nyari kumang di ujung
1: genteng. Planning annex ke sana ya.
0: Planning ya, bawa tas kayaknya.
1: Siap ya, Marin.
0: Siapa bagus ini. Ini emang kita langsung ke pantai aja Ngagora udah banyak.
1: Aduh.
0: Tuh pasti kumbang. Kayak semut di sana banyak.
1: Aduh.
0: Banget. Tergantung kita bawanya kayak gimana.
1: Aduh.
0: Pengen gitu. Tung ya.
1: Dibawa kalunya ke
0: warga. Anak orang lengit. Nah ini juga buat ujung genteng itu ada Teh Nena, ada juga Kak Wajajang, Was Salima, terus juga ada Wadedem, terus buat Was Cici, Watatang, terus buat semuanya dari Pasir Pompok ya, Pasir Heas, dari kawasan Bejong Sari, ujung genteng, belum ujung genteng sih, Jampang Kulon, Cinagen, daerah situ. Dan juga buat kawasan Kopti mungkin biasa, dan Das Market, Asueng, Pabrik Tahu selalu manco ya, tadi pagi aku lewat juga, terdengar suara-suara. Ini dangdut dari mana nih?
1: Ai,
0: Sportuna gitu. Dangdutnya beda, siapa yang list? Saya
1: Mister
0: jadi
1: Cilok,
0: tahu.
1: Mister Cilok gimana, Dama?
0: Siapa itu ya? Siapa ya? Asa, kok kayak kenal?
1: Mister Cilok.
0: Kayaknya kenal deh. Selamat pagi juga buat Cowboy Cilok Cowboy. Terus juga Never Meet Anymore ya, enggak pernah ketemu lagi sejak kemarin ya. Sampai ketemu situ enggak pernah ketemu lagi.
1: Kan?
0: Karena aku jarang begadang juga sekarang. Jam 9 sudah gelut tikar.
1: Sudah dikurangi ya.
0: Ya alhamdulillah. Siap. Tapi Cilok enggak alhamdulillah tuh.
1: Yang penting kesehatan kamu dulu yang
0: kesehatan.
1: Utama.
0: Cilok nomor sekian lah ya. Terus juga buat Teh Tintin, mamanya Ninong, juga buat mamanya Paja, selamat pagi buat mamanya Usu.
1: Pagi.
0: Terus juga buat semuanya, Kang Aromanis juga, Kopti Cisarwa Tipar juga berada. Buat semuanya lah ya.
1: Iya.
0: Miskon-miskonnya kembali ada Teh Hati Bali, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terus juga buat Api Udin.
1: Api Udin Cisaat.
0: Ada buat
1: ini
0: semuanya.
1: Bojong Lopang, mama
0: Bungsu,
1: selamat pagi.
0: Biasa dicuan sama
1: Bojong Genteng Bu Mimi. Ayah, kita di kawasan Karang Tengah, Kang Mus Mulyadi juga, Po Emi di Sunda Wenang.
0: Sunda Wenang ya.
1: Taman Bahagia, Mama Fonti, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus juga Ma Ici Bojong Longok, selamat pagi. Kawasan Cibadak, Teis, Bejuan, Teh Nina juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Wilujeng Enjing dari mulai Parko, Cicuruk, Cibadak, Karang Tengah ya. Cisaat, Kado Dampit, Kado semuanya. Selabintana juga selamat pagi, Mama Tia. Terus Mama juga Kampanji Gondrong ya. Mais yang udah lama gak ada kabar, terus juga kabar baik pastinya ya. Terus siapa lagi di kawasan itu tuh, Cibereum.
0: Cibereum ya.
1: Ada Safitri di Gualpara ya.
0: Terus
1: GRB semuanya, Mama Rindu Teh Bulan Merindu, Mama Bulan Rindu di Pasekon ya. Teh Bulan Merindu di GRB, Geger Bitung, Mama Caca ya. BTS yang bulan Desember akan
0: genjreng ya, on fire gitu langsung. Secara buat BTS sudah tiket kemarin ya.
1: Iya.
0: Yang lagi streaming-streaming juga kita sudah nyalain streamingnya.
1: Oke, on, aman.
0: Ngomong udah 2 hari ini, kemarin waktu aku siaran subuh, waktu hari Minggu itu suhunya pantas dingin nyelecep ya. Ay. Karena emang suhunya 16 derajat Celcius. Ini kalau anak-anak Europe di... ya, kalau yang dari Prancis tahu suhu kita pasti iri ya. Dinginnya dingin banget. 16 Celcius, kebayang ya ini sih, cuma ale gitu. Kalau misal ke Jepang, ke Jepang Pak kemarin minus berapa, Pak?
1: Berapa ya?
0: Berarti dingin banget, Pak?
1: Enggak terlalu sih, karena kan musim panas.
0: Lagi musim panas ya, tapi iya sih teman aku juga sekarang cerita malam tadi sempat video call, katanya musim panas di sini 42 derajat Celcius. Dari 38 sih. Sampai 42, meskipun apartemennya itu kalau dia kan enggak ada AC-nya, jadi wah ngoprot, Mbak, waktu picetnya glowing, glowing in the dark kayaknya mah. Kayak kamu mandi habis olahraga. Enggak, ini keringetan, emang apartemennya panas berarti ya. Apartemennya biasa aja cuman suhunya.
1: Iya.
0: Ya, itu suhu malam aja hampiran 28 yang kayak kita di sini siang panasnya. Apalagi kalau siangnya 40, makanya ya kuat-kuat ya di sana.
1: Nikmatin.
0: Ya. Nikmatin.
1: Ini ngomong-ngomong yang kalau dingin tuh di Malang, di Batu Malang.
0: Dingin banget, Pak.
1: Apa jadi ada
0: es salju. Oh iya benar, sampai es salju glaster gitu ya. Kalau di aku sih rekor paling dingin Sukabumi itu dulu ya waktu 14 derajat Celcius, itu SMA. Dingin banget. Kemarin 16 tapi dingin lagi. Alhamdulillah di sela-sela musim kemarau kemarin sempat dingin lagi nih. Sekarang sih lebih anget 2 derajat Celcius ya. Kemarin 16 derajat Celcius, sekarang untuk jam 6 lebih 52, khususnya dari pagi itu tadi di 18 derajat Celcius ya. Rata-rata per kota dan kabupaten Sukabumi suhunya di 18 derajat Celcius. Precipitasinya sih 10% ya. Terus kelembabannya 89%, anginnya 2 km per jam. Cuaca di Senin jam 6.52 ini sebagian besar berawan, tapi lebih rincinya lagi, check this out. Langsung aja untuk kota Sukabumi terlebih dahulu. Ini perkiraan cuaca kota Sukabumi ya per tanggal 27 Juli 2026. Hari Senin terakhir di bulan Juli juga, dan tentunya langsung aja ini. Seperti yang tahu ya, bahwasanya kota Sukabumi ini ada 7 bagian alias 7 part, 7 kecamatan. Untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan berawan, dan Cikole sama juga berawan, dan Jitamiang juga berawan. Suhunya tiga-tiganya mulai dari 18 sampai dengan 29 derajat Celcius. Presipitasinya rata-rata dari 34 sampai dengan 95%. Untuk Waru Doyong bersama Barosnya sama-sama berawan dan sama-sama suhunya di 18 sampai dengan 29 derajat Celcius. Terus juga kelembabannya di 35 sampai 95% juga sama. Untuk Lembur Situ dan juga Cibodong sama-sama berawan, tapi Lembur Situ itu berawannya tuh suhunya 19 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan Cibodong itu sama berawan tapi lebih rendah ya, suhunya di 18 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk presipitasi kelembabannya sama-sama ya, rata-rata 32 sampai dengan 96%. Jadi seluruh kota Sukabumi hari ini berawan ya. Semoga hujan ringan ya, kecipratan dikit lah, dikit gitu. Ya, gitu. Jadi jangan lupa untuk bawa payung sebelum hujan. Jas hujan, apa juga payung, bukan cuma buat hujan aja, untuk menghindari dari sinar terik UV yang sekarang sinar mataharinya katanya sih ya agak ada sedikit berbahaya gitu. Untuk kulit tentunya.
1: Lagi
0: pakai listriknya biasa, lagi gacor-gacornya. Aduh. Efek salah satu rumah kaca juga. Seperti itu, untuk enggak rumah mesra.
1: Aku rumah bambu aja.
0: Jangan deh. Rumah bilik deh.
1: Bambu aku.
0: Bilik ya. Lebih homie yang bilik, Mbak.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bambu juga sama.
0: Tapi emang sih bambu enak banget.
1: Bilik dari bambu.
0: Oh iya ya benar. Bilik itu dari iya. Tapi versi lebih lemes. Oh iya bilik itu. Bambu tuh yang versi mentahannya yang gede-gede gitu ya, lebih kuat itu harusnya. Waduh enak banget.
1: Pondasinya kan bambu tuh.
0: Kayaknya di menua.
1: Dinding-dindingnya itu bilik.
0: Enak banget ya.
1: Mantep kayaknya ya.
0: Kayaknya dinginnya tuh enak. Wanginya tebu kayaknya. Yaudah anyways, untuk perakiran cuaca kabupaten, Mbak.
1: Iya, untuk kabupatennya hari ini ya, pertanggal 27 Juli di hari Senin, awal pekannya Pelabuhan Ratu ternyata cerah juga ya. Pelara semuanya, Teis Aisyah selamat pagi, Kang Jackson, Wajangkis, Brahma Kumbara, Kang Joko juga selamat pagi ya. Terus juga simpenan cerah juga di 20-29 derajat Celcius. Cikakak juga cerah hari ini di 19-27 derajat Celcius. Bantar Gadung juga cerah. Cisolok cerah. Nah, Cikidangnya cerah berawan di 19-29 derajat Celcius aja. Lengkong hari ini berawan, Jampang Tengah juga berawan dengan suhunya 19-28 derajat Celcius untuk Lengkong, dan Jampang Tengah 19-29 derajat Celcius. Warung Kiara kembali cerah. Cikembar cerah, Cibandak cerah berawan, Nagrak cerah berawan, Parung Kuda, Bojong Genteng itu cerah berawan. Parakan Salaknya berawan, Cicuruknya berawan, Cidahunya cerah berawan, Kalapanunggal cerah berawan, Kabandungan berawan, Waluran cerah berawan, Jampang Kulon ya cerah, Cemas cerah berawan, Kalibundar berawan, Surade cerah, Cibitung berawan, Ciracap cerah, Gunung Guruhnya berawan, Cantayannya cerah, Cisaat, Kadudampitnya berawan, Caringinnya cerah berawan. Terus Sukarajanya berawan ya, Kebon Pedas juga berawan, Cirengas berawan, sampai Sukalarang, Pabuaran, Purabaya, Nyalindung, Gegar Bitung, Sagaranten, Curug Kembar itu berawan, Cidolok juga berawan, Cidadap, Tegal Bulet, Cimanggu, sampai Ciambar berawan.
0: Berawan semua, jadi emang cerah dan berawan.
1: Kabupaten ya,
0: berawan. Ada hujan ringan gak bang? Gak ada ya?
1: Gak ada, cerah berawan, berawan. Cerah.
0: Cerah ya. Aduh, gak tahu kenapa sekarang hujan tuh yang ditunggu-tunggu gitu ya.
1: Buat sangat aku, menantikan ya. Semua orang itu yang namanya hujan. Lagi kangen sama hujan.
0: Betul banget. Ya
1: bisa hujan duaan.
0: Hujanan maksudnya. Ya. Itu sih momen India yang saya tunggu sebenarnya. Kita lebih ke India selatannya kali ya. Mirip tuh perindapan.
1: Karena udah lama juga gak ngeliat ojek payung.
0: Oh iya bener. Gimana ya? Pernah-pernah nasib. Iya waktu kemarin aku di mall waktu musim hujan. Dan itu ada ojek payung dari depan mall sampai nyebrang itu lumayan.
1: Iya, tapi 5 ribu. Kalau ojek tapi... itu kan agak besar-besar ya payungnya.
0: Iya ya kebayang ya. Soalnya kalau kecil berdempet-dempetan dong. Kesempatan itu mah.
1: Biar lega aja kali. Kalau kecil mah gak bukan ojek namanya.
0: Bukan dong namanya. Apa dong mbak? Itu mah hawak ya.
1: Mini payung.
0: Mini payung itu mah. Ngomong-ngomong nanti kita bakal bawain juga berita terupdate-nya yang lebih viral di mana-mana ya. Apalagi ini nih baru aja sekarang tiap media buka media sosial dimanapun ini pasti yang disoroti yang anaknya itu.
1: Ternyata, saat ini yang lagi viral tuh banyak sekali orang yang selalu main hakim sendiri.
0: Iya kenapa
1: nah,
0: ya?
1: Itu ya. Terkadang kita miris banget meskipun posisi pelaku itu salah, tapi paling tidak kita punya hati nurani lah ya.
0: Betul. Tangisanmu, tangisan kita semua ya. Ini peluk online buat si anak kecil yang kehilangan ayahnya itu. Aku wakilkan juga ya. Baik, begitu kita balik lagi sayang satu ini dengan berita terupdate lainnya. Di interval yang kedua kita ada promo dulu dan lagu-lagu lainnya dulu. Baik, tetap ya di acaranya Warawiri Fortnite M.